0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu subsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikdesaintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikdesaintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan proposal yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yoliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas

0: yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. So, kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan kisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan

0: agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858-715-669. Setiap pelanggaran, setiap kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ini yang terjadi, Ria Sinta melaporkan langsung dari Dalam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini seperti biasa setelah warta berita dari P3 Jakarta, kami akan berikan informasi dari Korwil 17 di pagi hari ini dalam kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Denny dari Lotsmoy. Silakan rekan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh dan pendengar dimanapun Anda berada di wilayah siar seluruh wilayah Aceh ya, yang ada menjangkau RRI Loksmawe maupun RRI Banda Aceh dan juga RRI Takengon Sabang Singkil dan juga RRI Melabuh. Saat ini saya Denny dari Loksmawe akan mengawali kabar Aceh di edisi hari ini tentu saja dengan informasi cuaca di sesi yang pertama saat ini. Dan kami juga sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh. Ada prakirawan yang bertugas pagi hari ini, Niza Antria. Niza?
2: Ya,
1: Mas. Ya, saya Dedi dari Luxembourg. Silakan menyampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk pagi hari ini, Niza.
2: Oke, baik. Untuk perakiran cuaca hari ini, tanggal 24 September 2026, untuk wilayah Aceh pada umumnya cerah berawan. Untuk pagi hari ini hanya beberapa wilayah saja yang di sini terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Itu diantaranya di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Kemudian siang hingga sore hari untuk wilayah Aceh masih terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, kemudian seputaran Galuwes, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan sebagian Aceh Barat. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat hanya satu titik panas di Aceh yang diperkirakan berlokasi di Aceh Besar. Kemudian untuk perakiran maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
1: Iya, Niza, sedikit lagi bagi yang masih menjadi perhatian ini di untuk cuaca di darat, di laut, ini daerah mana? Di kabupaten mana?
2: Yang mana, Bang?
1: Yang masih menjadi perhatian dari BMKG untuk hari ini, adakah wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian khusus gitu bagi warga masyarakat terhadap kondisi cuaca baik di darat dan laut?
2: Yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat di sini kami lihat di siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah tengah Aceh atau Aceh Tengah, kemudian Galuwes, kemudian sebagian wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah Nagan Raya dan juga Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan.
1: Ya, apa himbauannya untuk warga yang berdomisili di daerah yang memang ada potensi begitu?
2: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, kemudian sosial media dan juga aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal mitigasi maupun menanggulangi bencana. Demikian.
1: Baik, Niza, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Provinsi Aceh. Saya Denny dari Luxembourg. Assalamualaikum pagi, Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Denny dari Luxembourg.
3: dan juga bertindak selaku.
1: Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Niza Andria, ya, perakirawan cuaca di BMKG Provinsi Aceh. Saat ini Anda mendengarkan kabar Aceh bersama kami kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Denny dari Luxumawe dan juga bertindak selaku host pagi hari ini, serta juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bertugas di Banda Aceh, ada Arso, di Sabang ada Nadia, dan juga di Melabuh ada John Nehru, di Takengon ada Nur Hasanah Singkil Aryani. Ya, dan untuk sesi awal ini saya akan menuju ke Takengon terlebih dahulu, ya. Kita coba cek dulu informasi di Takengon ada apa. Informasi pagi hari ini di Takengon ada Nur Hasanah. Nur
4: Hasanah. Siap, selamat pagi Bang Denny. Kedengaran suara Nur?
1: Kedengaran. Bahkan
4: kedengarannya
1: over ini.
4: Over.
1: Oke. Tidak, kita tidak apa-apa. Saya yang turun sendiri.
4: Oke, siap.
1: Ada informasi apa di Takengon?
4: Untuk informasi pagi ini di wilayah Tengah Aceh diselimuti awan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan nih oleh prakirawan tadi, wilayah Tengah Aceh didominasi dengan cuaca cerah berawan, setidaknya baiklah. Ada potensi hujan nanti di siang, sore, dan malam hari, walaupun tidak merata, hujan ringan, tapi tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lereng, mungkin tinggal di daerah lereng yang kemungkinan besar bisa berdampak terhadap longsor dan sebagainya. Banjir juga. Jadi memang karena perubahan cuaca yang ekstrim harus diwaspadai. Untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan harga emas. Ya, memang tergolong stabil.
1: Emas ya.
4: Bukan,
1: jadi bukan Mas Nehru ya, bukan ya?
4: Bukan Mas Nehru. Oke, jadi menurut informasi, walaupun harga emas stabil di Aceh Tengah nih khususnya ya, namun biasanya kalau harganya murah stabil kan ini berbondong-bondong beli gitu. Tapi kali ini warga Aceh Tengah menurut pantauan ramai jual emas.
1: Ya.
4: Jadi aktivitas
1: banyak yang menjual, oke.
4: Iya, banyak menjual. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon, Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli, dan kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang masih relatif stabil, dan ini terpantau kemarin Rabu 23 September 2026. Pantauan di salah satu toko emas menunjukkan harga masih bervariasi sesuai kadar dan jenisnya. Emas ralin kadar 8 karat tercatat dengan harga beli Rp1.100.000 per gram dan harga jual Rp950.000 per gram. Sementara emas London kadar 22 karat berada pada harga beli Rp2.130.000 per gram dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Untuk emas antam, harga beli mencapai Rp2.700.000 per gram, sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Ya, jadi memang kalau harga emas yang dibilang relatif stabil untuk saat ini, dan masyarakat di wilayah Aceh Tengah banyak menjual nih karena juga berkaitan dengan musim penghujung ya, atau dalam artian belum musim panen. Jadi kalau di Aceh Tengah itu biasanya jelang-jelang musim panen, karena kan tabungan udah mulai menipis mungkin, makanya masyarakat petaninya mulai jual emas. Nanti kalau sudah musim kopi mereka akan nabung emas lagi, setidaknya seperti itu biasanya. Jadi kalau yang mau kawin ngumpulin mahar ya, ini sebenarnya momennya. mau nikah ya. Oke. Mungkin itu sih Bang Denny untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Iya, Nur Hasanah rekan kami di Takengon ya, paham betul dengan tradisi di sana. Jadi banyak ya sekarang ini di Takengon menghadapi penghujung ini ya, di penghujung ya. Apa masa panen ya?
4: Iya, jadi ada yang sudah mulai panen tapi masih tipis-tipis gitu ya, jadi belum musim raya panen, belum musim panen raya.
1: Banyak yang warga yang kemudian menjual emas, ya. Baiklah, dari Takengon ini saya ke ujung, dari tengah, ujung-ujung dulu nih ya, Bang Arso, Bang Nehru, sabar dulu, kita ke ujung, ke wilayah ujung-ujung dulu nih, dari tengah ke ujung, Sabang, ada Nadia di sana. Halo Nadia.
5: Iya, halo Bang Denny.
1: Ada informasi bagaimana di Sabang dan cuaca seperti apa?
5: Iya, baik. Terima kasih Bang Deni dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan Skrol 17 yang berdinas pagi ini ya. Untuk di Kota Sabang sendiri cuacanya pagi ini masih agak berawan dan satu informasi dari Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sabang mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial AK 40 tahun dan DA 37 tahun. Keduanya diamankan dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menerangkan penindakan tersebut dipimpin langsung Kasares Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira, dan dalam operasi itu petugas turut mengamankan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari pemeriksaan awal, AK mengaku memperoleh sabu tersebut dari DA. Lalu petugas juga melakukan pengembangan di kediaman DA di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas narkotika. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Sabang untuk selanjutnya menjalani proses hukum, dan keduanya diproses berdasarkan pasal 114 ayat 1 junto subsider pasal 609 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bang Deni, itu aja satu informasi dari Sabang pagi ini.
1: Iya, baik Nadia, terima kasih informasi di mengenai ini ya, penegakan hukum nih, narkoba di sana ya. Kalau bahasa netizen apa sih, narkoboy gitu ya.
5: Narkoboy ya.
1: Narkoba. Baiklah, dari Sabang terima kasih Nadia, dan saya ya, ke iya, Singkil. Halo Singkil.
6: Halo.
1: Di Bang Singkil Deni ada Aryani, ini ya, juga.
6: Apa kabar Bang Deni?
1: Oh. Sinyalnya sudah, Bang Arso sudah melambaikan tangan ke kamera, katanya sinyalnya sudah terganggu ini ya. Baiklah, Aryani, halo.
6: Ya, halo. Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani? Suara Bang Deni hilang.
1: Oke, Aryani. Saya baik. Aryani, bagaimana kabar hari ini?
6: Alhamdulillah juga baik. Cuacanya juga alhamdulillah sepanjang pagi hari ini cerah ya, walaupun tadi pagi sempat hujan dan juga petir.
1: Halo, bisa mendengarkan suara saya, Aryani? Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani?
7: Suara Bang Deni hilang.
1: Ya. Hilang kenapa itu? Yang lain tidak kok, kenapa?
7: Alhamdulillah juga baik, cuacanya juga alhamdulillah.
6: Jaringan kami mungkin ya kurang bagus di sini karena tadi pagi sempat petir ya di sini. Baik, langsung aja nih ya Bang Deni ya, informasi
1: dari
6: Singkil.
1: Di sana Aryani, dan silakan, ada informasi apa di Singkil hari ini?
6: Informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan.
1: Silakan informasinya
6: dalam
1: Aryani.
6: Kabar Aceh yaitu Dinas
1: Sosial
6: Kota 10 Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota 10 Salam memproses ratusan permohonan pembaruan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua tim PKH Kota 10 Salam Mawardi menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutahirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutahiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi, salah satunya Nuriba, warga desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya keluarga Nuriba terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Untuk melancarkan proses administrasi, Nuriba mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia persiapkan. Ia berharap proses perubahan data desa tersebut dapat segera rampung. Penyesuaian status desil ini sangat ia butuhkan untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta keperluan mendesak lainnya. Nah, merespon tingginya kebutuhan warga, Dendi mengimbau masyarakat Kota Sepuluh Salam yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini untuk tidak ragu melapor. Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilahkan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Sepuluh Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Deni Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
7: Perbaikan atau penurunan desil dipersilahkan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Sepuluh Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Deni Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Aryani yang begitu semangat pagi hari ini walaupun sempat terjadi petir di sana gitu ya. Baiklah Aryani, tetap hati-hati di sana bersama rekan-rekan yang lain dan dalam bertugas. Nah, sekarang suara juga agak serak pagi hari ini. Oke, sekarang saya menuju ke rekan-rekan yang ada di Banda Aceh dan Melabuh. Ini dua RRI yang di tahun ini sempat meraih prestasi terbaik di Suara Kencana ya, di perlombaan Suara Kencana dalam rangka HUT RRI yang ke-81 nih. RRI Banda Aceh mendapat award sebagai feature ya, juara feature, news feature dan juga RRI Melabuh termasuk. Oke. Saya sungkeman dulu nih dengan dua RRI ini. Oke. Ya saya ke Melabuh dulu ya, ke Bang Nehru di sana, ada rekan saya Bang John Nehru, silakan.
8: Baik, rekan Deni di Sulawesi. Iya. Dari Melabuh ini Dinas Perhubungan melakukan bersama dinas lain penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan aktivitas kendaraan angkutan yang melintasi jalan daerah yang mengangkut ini batu bara nih. Kadis Perhubungan Adrian Murni mengatakan pada saat pengawasan mereka menemukan sejumlah kendaraan hauling atau pengangkutan batu bara yang tidak mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten. Petugas menemukan kendaraan hauling yang digunakan oleh satu perusahaan tambang batu bara melakukan aktivitas pengangkutan tanpa mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten di wilayah Desa Menatarayu, Kecamatan KW16 dan Jalan Leknan Mubin, Kecamatan Johan Pahlawan, kata Erdian, Kadis Perhubungan. Dikatakan juga sebelumnya mereka telah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut terkait penggunaan jalan daerah tanpa izin. Dan mereka diminta untuk segera mengurus izin yang diperlukan. Namun saat kembali melakukan pengawasan bersama DPM, TSP dan PUPR, didapati perusahaan tersebut belum juga melengkapi izin penggunaan jalan daerah dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara. Karena belum memiliki izin, kata Erdian, Kadis Perhubungan, kendaraan hauling yang ditemukan melintas jalan kabupaten diminta untuk putar balik ke lokasi holding atau tempat asal pengangkutan kendaraan tersebut baru boleh kembali beraktivitas setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga tidak diperoleh informasi mengenai nama pengurus atau operator kendaraan tersebut. Selain mengangkut batu bara milik perusahaan tersebut, pada kesempatan tertentu kendaraan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara lainnya. Erdian mengatakan pada seluruh perusahaan dan pelaku usaha pengangkutan untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan setiap kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten dalam aktivitas pengangkutan wajib memiliki izin sesuai ketentuan berlaku. Itu informasi dari Melabuh.
1: Iya, rekan kami dari Melabuh ada John Nehru ya. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan begitu ya. Seperti pengumuman. Baik, itulah ciri khas rekan saya itu John Nehru di Melabuh yang seperti menyampaikan sebuah informasi tapi atau bukan seperti saya mendengarkan seperti ada sebuah pengumuman begitu ya. Baiklah. Yang penting jelas begitu ya. ya ada saya ke Banda Aceh nih, ibu kota provinsi, ada rekan saya di Arso di sana yang bertugas di Banda Aceh. Arso?
0: Iya. Terima kasih Denny dari Lok Sumawe. Ada satu informasi yang baru saja ya kemarin mengenai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh pada Rabu 23 September 2026. Ilegal yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar rupiah ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabu, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Berdasarkan data Kanwil DJBC Aceh, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1.839.122.700 rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1.387.321.090 rupiah. Barang hasil penindakan kepabeanan diantaranya pakaian bekas sebanyak 137 pits, 2 bak, dan 4 koli suplemen, obat-obatan serta produk kesehatan. Selain itu terdapat 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 pits berbagai jenis kosmetik, dan 58 unit telepon genggam jenis iPhone dalam berbagai seri. Pantauan RRI di lokasi pemusnahan rokok ilegal secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar, sementara perangkat iPhone dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara sisa rokok ilegal lainnya kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di fasilitas PT Solusi Bangun Andalas PT SBA. Sebenarnya Denny, saya
1: ya
0: sedih ya.
1: Sedih ya?
0: Sedih saya mendengarnya.
1: Kenapa? Kenapa
0: ya,
1: sedih?
0: Karena dihancurkan ya, kenapa nggak dilelang ya? Ya, saya juga senyum-senyum tadi dengar Kak Nur ngomongin masalah emas ya. Mas Hantaran ya, apalagi ya.
1: Mas Hantaran itu judul lagu sepertinya.
0: Baik, terima kasih ya. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke rekan Denny.
1: Ya, saya juga agak tidak enak menyampaikan informasi dari Luxmawi pagi hari ini, karena tapi walaupun pahit ya, namanya jurnalis tetap mengabarkan fakta begitu ya. Ini walaupun pahit tapi ini fakta. Masalahnya wali kota Luxmawi dalam beberapa hari ini di demo ya oleh puluhan mahasiswa di kantor wali kota. Mereka mempertanyakan, mendemo tentang jadup misalnya, jadup korban banjir, kemudian juga hingga pembayaran gaji P3K. Jadi ada puluhan mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Kabupaten Aceh Utara, itu yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor wali kota. Terutama mereka mempertanyakan, misalnya mempermasalahkan program utama Wali Kota Luxmawi Sayuti Abu Bakar, yaitu Bruhjit Kepeng atau sampah menjadi uang. Anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menjadikan mesin itu menjadi temuan dan melihat langsung mesin itu belum beroperasi. Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan? Ya, ini kata mahasiswa. Dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Hafizi. Lalu kemudian ada juga misalnya mahasiswa mendesak agar pemerintah Kota Luxmawi segera mencairkan uang jatah hidup jadup korban banjir November 2025 lalu. Jadi, karena Luxmawi baru mencairkan tahap 1, sedangkan kabupaten kota lainnya di Aceh sudah memasuki tahap 3 dan 4. Nah, penanggung jawab aksi seperti misalnya Randy Alfarik Del Chandra yang menyatakan bahwa mahasiswa juga mempertanyakan pembayaran gaji ribuan pegawai dengan perjanjian kerja P3K 4 bulan terakhir yang belum dibayar. Sedangkan P3K dituntut bekerja profesional. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan mahasiswa melakukan demo terhadap wali kota Luxmawi dalam beberapa hari terakhir ini. Ini juga mungkin walaupun pahit ya bagi kami Luxmawi informasinya, tapi ini harus kita sampaikan. Inilah fakta yang terjadi. Baiklah, dengan begitu saya juga harus mengakhiri seluruh rangkaian informasi di Kabar Aceh bersama rekan-rekan kami yang bertugas hari ini. Ada Bang Nehru di Melabu, Bang Arso di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang dan Aryani di Singkil, serta di Takengon ada Nur Hasanah. Dan saya dari Luxmawe yang bertindak selaku host pagi hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan tugas masing-masing di wilayahnya, rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Singkil pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
5: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
6: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
5: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil,

0: gak bisa ketemu hari ini. Gak apa-apa kok.
1: Baik pendengar Pro 1 RRC Singkil, dimanapun Anda berada yang masih stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana pagi yang begitu cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Salam sehat dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini di hari ke-24 pada bulan September 2026. Mungkin Anda yang masih di perjalanan di sepanjang pagi hari ini, kami ingatkan untuk berhati-hati, tetap waspada, utamakan keselamatan dan jaga kesehatan Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Jangan lupa juga untuk mengawali segala kegiatan Anda dengan doa agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Anda mungkin sedang di perjalanan, perhatikan jalanan Anda, khususnya jalanan yang sedikit tidak bagus ya, jalanan rusak berlubang, untuk lebih mengutamakan keselamatan dan lebih memperhatikan, berhati-hati di jalan ya. Lagu-lagu hiburan serta informasi akan terus kami hadirkan, kurang simak Anda pada pagi hari ini. Dan yang pastinya Anda masih bersama saya Aryani yang akan mengiringi suasana aktivitas dan suasana perjalanan Anda menuju tempat Anda beraktivitas.

Mendengar informasi kita di suasana pagi hari ini berasal dari Kota Sepuluh Salam ya. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bidik bantuan pusat untuk perbaiki total rumah sakit daerah. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersiap mengajukan usulan bangunan anggaran ke kementerian terkait di tingkat pusat guna merenovasi sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah atau RSUD Kota Sepuluh Salam. Langkah penataan fisik dan alat medis ini mengemukakan usai dilaksanakannya forum diskusi bersama garda terdepan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, jajaran medis membeberkan kondisi real fasilitas yang membutuhkan pembaruan demi menjamin mutu serta keselamatan pasien. Sejumlah poin krusial yang disoroti mencakup perbaikan bangunan fisik, pembaruan alat medis yang usang, hingga penataan teknis ruang perawatan. Kondisi sarana-prasarana yang ada saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan kepada warga dapat berjalan dengan baik, maksimal, dan responsif. Merespon paparan kondisi lapangan tersebut, pemerintah daerah menjanjikan aksi cepat untuk menuntaskan masalah infrastruktur medis. Pihak manajemen rumah sakit diminta segera menyusun basis data dan dokumen pendukung yang komprehensif terkait rincian kerusakan dan kebutuhan alat. Dokumen tersebut akan dijadikan bahan usulan resmi yang dibawa langsung oleh pemerintah daerah ke Kementerian Pusat di Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan wajah baru RSUD Kota Sepuluh Salam dengan fasilitas medis yang lebih modern dan layak bagi warga. Itu dia pendengar informasi kita di suasana pagi menjelang siang hari ini ya. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengar kami melalui streaming RRI digital di suasana pagi. Salam sehat, konsumsi makanan yang sehat ya agar nanti aktivitas Anda tetap berjalan dengan baik dan lancar.

0: RRIB. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Muammar dalam program Banda Aceh Menyapa. Dan pagi ini juga tentunya kita akan tetap terus membahas informasi dan juga isu yang saat ini ramai diperbincangkan oleh publik. Belakangan ini, pendengar dan juga pemirsa, persoalan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Kasus yang terjadi di salah satu sekolah di Banda Aceh dan kemudian menjadi viral di media sosial membuka kembali pertanyaan tentang sejauh mana lingkungan pendidikan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap peserta didik. Sekolah idealnya bukan hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang berbagi untuk anak tumbuh, membangun karakter, dan juga berinteraksi serta merasa aman dari segala bentuk kekerasan. Namun, ketika perundungan itu terjadi, persoalannya tidak berhenti hanya pada hubungan korban dan juga pelaku. Ada tanggung jawab sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat dan tidak berulang. Perundungan sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, penghinaan, intimidasi, pengucilan, hingga perundungan melalui media sosial. Oleh karena itu, pendengar dan juga pemirsa, penanganannya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga pendidikan, perlindungan, dan juga pemulihan anak. Dan untuk pagi ini, untuk membahasnya, kita akan menghadirkan tiga orang narasumber di Studio Persatu RRI Banda Aceh untuk pembahasan lebih mendalam. Dan saat ini telah hadir bersama kita, ada Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Dr. Beni Batara SIKMIK yang akan melihat persoalan perundungan dari perspektif hukum dan juga penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak. Kemudian hadir perwakilan Dinas Pendidikan Aceh, ada Syarwan Joni SPD MPD selaku Kabid Pembinaan SMA dan juga PKLK yang akan membahas bagaimana sekolah dan dunia pendidikan melakukan pencegahan, pengawasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Dan selanjutnya ada perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Dr. Anda Endang Mulyani MSM, selaku Kepala UPTD PPA Aceh, yang akan memberikan perspektif mengenai perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Dan untuk pagi ini pendengar, selain disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh, Anda juga bisa menyaksikannya lewat YouTube RRI Banda Aceh Live, serta mendengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan oleh rekan-rekan kami di RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga Stasiun Produksi Aceh Singkil. Dengan tema menelisik perundungan siswa di lingkungan sekolah, kita akan mencoba melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh. Apa yang menyebabkan perundungan ini terjadi, bagaimana sekolah seharusnya merespon, dan bagaimana proses penanganan ketika kasus sudah masuk ke ranah hukum, dan tidak kalah pentingnya bagaimana memastikan korban ini mendapatkan perlindungan serta pemulihan sekaligus mencegah kasus serupa terulang. Dan juga pendengar dan pemirsa, kami membuka ruang dan mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi lewat line telepon di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita sudah hadir di studio RRI Banda Aceh pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik ya. Iya, ya, bagaimana ini perjalanan tadi pagi ke sini? Macet Pak atau gimana?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya. Iya. Iya, dan tentunya pagi ini kita membahas tema yang lumayan viral Pak ya. Bapak ya. Ibu di pagi hari ini masih terkait dengan perundungan di sekolah. Mungkin saya pertama ke Pak Beni dulu Pak, boleh? Siap. Ya, Pak Beni, dari perspektif kepolisian ini bagaimana Pak fenomena perundungan di lingkungan sekolah ini, khususnya tindakan tersebut sudah mengarah kepada kekerasan fisik bahkan sampai ke pengeroyokan Pak ini?
2: Baik, mungkin kami jelaskan dulu. Kalau tadi sekilas dibilang, dapat kita bilang bahwa tindakan itu ya kembali lagi sudah masuk dalam dikriminalisasi dalam undang-undang, sehingga dalam penanganannya untuk penanganan hukum itu dapat dilakukan. Tapi kembali lagi dengan situasi yang ada, kita berbicara perundungan di sini melibatkan anak-anak. Mungkin kita jelaskan dulu ya anak-anak ya. Untuk perspektif anak-anak itu di bawah 18 tahun. Itu kami ambil dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, kembali lagi ini ada mekanisme-mekanisme yang lebih lanjut yang harus dilaksanakan oleh kami para penyidik. Tapi kembali lagi kita selaku polisi itu bukan hanya di pelaksanaan penegakan hukum ya. Kembali lagi sudah banyak yang kita lakukan kerjasama baik dengan Bu Endang, kemudian dari Dinas Pendidikan, terlebih kepada sekolah, kita juga sudah masuk ke sekolah-sekolah dan banyak himbauan kami layangkan ya, bukan hanya masalah perundungan, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemudian lalu lintas, itu semua sudah kita laksanakan. Tapi kembali lagi adanya suatu kendala tetap harus diantisipasi. Nah, di sini kaitannya sudah dalam ranah hukum, kembali lagi ini bisa dilaksanakan, tapi tetap karena anak-anak ada mekanisme khusus seperti itu.
1: Kalau istilah sekarang berarti anak yang berhadapan dengan hukum, Pak Bin ya?
2: Iya, betul.
1: Itu pemeriksaannya seperti apa nih Pak, kalau begitu kronologisnya?
2: Baik, untuk anak-anak yang terlibat dalam hukum, kembali lagi penanganannya itu lebih ditekankan kepada bagaimana anak-anak itu bisa selayaknya diperlakukan sebagai anak-anak, dan hal ini dilindungi oleh undang-undang ya. Dalam hal ini undang-undangnya itu masalah peradilan anak, dan mekanismenya nanti melalui dispersi dan sebagainya seperti yang sudah biasa kita kerjasama sama Bu Endang. Itu unit PPA kita juga selalu berkoordinasi ketika itu sudah melibatkan anak.
1: Baik ya, berarti ada pendampingan Pak ya pada saat pemeriksaan anak itu ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Syarwan. Pak Syarwan, ini bagaimana Pak Dinas Pendidikan Aceh melihat masih terjadi ya perundungan di lingkungan sekolah, padahal sekolah sudah memiliki fungsi untuk membentuk karakter dan juga menciptakan lingkungan yang aman nih Pak untuk para pelajar.
3: Benar. Lingkungan sekolah ini merupakan salah satu bagian dari sepertiga waktu ya. Jadi kalau dari sisi perjalanan hari anak-anak maupun kita orang dewasa, itu kita terbagi pada sepertiga waktu. Sepertiga waktu anak-anak berada di keluarga, dan sepertiga waktunya mereka berada di tempat pendidikan, kemudian sepertiga waktunya lagi mereka berada di tempat di komunitas atau masyarakat. Selayaknya sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini berdasarkan dari berbagai laporan yang kita peroleh, sampai hari ini masih terjadi beberapa kasus perundungan yang ini menyatakan bahwa upaya dan upaya harus terus kita lakukan, karena sekolah ini adalah salah satu ruang di mana bisa memberikan dan memfasilitasi anak-anak itu untuk tumbuh kembang selayaknya bagaimana usia anak sesuai dengan dunianya, khususnya pada saat usia pendidikan. Upaya dari pemerintah sejak pendidikan itu lahir, pendidikan ini adalah salah satu upaya yang dicanangkan dan dikonkretkan sebagai penumbuhan perubahan perilaku dari seseorang, dari tidak tahu menjadi tahu, dan itulah fungsinya sekolah. Kemudian tumbuh kembang sekolah, tentunya tumbuh kembang dunia anak di sekolah ini dipengaruhi dengan berbagai elemen. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah ada 2/3 waktu lagi di mana anak sepertiga waktu dia ada di sekolah, 2/3 waktu lagi ada di selain sekolah. Oleh karenanya, saya kira penanganan untuk menjamin bahwa anak ini menjamin bahwa proses pendidikan itu terselenggara sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan tumbuh kembangnya itu memang harus ada. Dan ini melihat bahwa sampai hari ini, mulai dari pertama ditetapkan pendidikan, tujuan pendidikan nasional, sampai hari ini berbagai upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penumbuhan karakter, kemudian pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan sebagaimana yang disingkat dengan DP2K di sekolah, itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian hari ini sesuai dengan fenomena yang ada dan tumbuh kembang anak, bagaimana pemerintah juga selalu tetapkan bahwa perundungan ini memang harus dicegah dengan membentuk dan menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permendikbudsmen nomor 11 tahun 2026. Dan regulasi ini tidak hanya berada di tatanan regulasi, tetapi harus ada upaya-upaya konkret mulai daripada pemerintah pusat. Tim Poja BSAM itu juga diadvokasikan agar di pemerintah daerah juga terbentuk, dan hari ini sedang kita susun catgroup-nya yang untuk perubahan di mana TPPK sebelumnya itu dirubah dengan budaya sekolah aman dan nyaman. Dan tentunya kita tidak juga sendiri dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya, sekretariat daerah, kemudian instansi terkait, kemudian aparat penegak hukum juga sebagai fungsi kontrol yang menjadi naungan di dalam Polja BSAN. BSAN ini sudah diturunkan lagi kembali, setiap sekolah hendaknya melakukan menertibkan berbagai kegiatan-kegiatan agar meminimalisirkan. Kita melihat bahwa upaya untuk pendeteksian secara dini itu memang tidak cukup dengan ada regulasi, berarti harus ada upaya-upaya konkret. Upaya konkret banyak yang sudah kita lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni tadi. Baru-baru ini kita sejak 2019 untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan itu tidak terjadi di sekolah, kita sudah melakukan MOU dengan pihak kepolisian, kemudian kita kerjasama dengan berbagai hal sepolisi sahur sekolah, kemudian baru-baru ini juga kita terbitkan surat edaran kepala dinas tentang upaya preventif untuk pencegahan berbagai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan adanya usaha deteksi dini. Namun ini lagi sebagai kita katakan bahwa dari sekolah, juga sekolah kan punya ruang lingkup yang terbatas. Oleh karenanya saya kira mekanisme yang harus kita bangun bersama adalah upaya kesadaran dari setiap individu ke individu, dari setiap komunitas ke komunitas, sehingga ini perlu terus kita kampanyekan. Dan kami dari pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan, dan begitu juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, begitu juga aparat penegak hukum dari kepolisian, kemudian sampai dengan tingkat yang rendah yaitu tingkat polsek dan polri, selalu kita upayakan, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat. Oleh karenanya saya kira ini perlu terus kita tingkatkan pengawasan dan pembinaan kita secara melakukan deteksi secara preventif dan lebih kepada lokus-lokus yang mungkin ada titik-titik rawan yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu.
1: Titik rawan ini juga salah satunya mungkin blind spot ya dari beberapa CCTV, jadi sekolah tidak bisa mengawasi hal tersebut mungkin Pak ya?
3: Kalau kami melihat secara psikologi pendidikan, titik rawan itu tidak hanya secara kasat mata, yang non kasat mata juga ada. Kita sudah mengupayakan dan memberikan penugasan bahwa guru konseling, guru wali kelas itu kita upayakan harus bisa mendeteksi siswa-siswa atau murid-murid yang berada dalam kelompok rawan. Maksud rawan di sini adalah kelompok rawan sosial, kemudian rawan ekonomi, kemudian rawan kenakalan remaja, rawan terhadap budaya-budaya yang di luar kita inginkan, dan juga rawan terhadap hubungan kekeluargaan atau broken home seperti itu. Itu juga sudah dilakukan setiap tahun ajaran, setiap tahun pelajaran itu guru BK melakukan deteksi. Namun kan tidak hanya berhenti di situ, berarti harus ada upaya-upaya yang memang secara konkret harus kita lakukan, dan itu stimulasi berulang-ulang harus dilakukan berkali-kali untuk memastikan bahwa itu bagian daripada upaya preventif yang dilakukan sekolah. Kemudian titik rawan yang kasat mata itu kan kita lihat

0: terkena kelar remaja atau mungkin malah sampai mengarah ke perundungan, Bu? Itu bagaimana cara bedainnya nih, Bu, kalau untuk masyarakat umum?
1: Kalau untuk masyarakat umum, kenapa ini terjadi perundungan, sebenarnya itu adalah adanya relasi kuasa. Jadi relasi kuasa ini adanya ketimpangan, ketimpangan kuasa dan adanya orang yang ingin berkuasa. Kita harus bedakan bahwa konflik anak berkonflik itu beda dengan anak yang nakal, beda, dan anak yang membuli itu beda. Kalau konflik mungkin mereka itu kuasanya itu setara. Dalam arti mereka berkonflik mungkin dalam satu pertandingan, pertandingan futsal, kelompok ini berkonflik dengan kelompok itu, ingin mendapatkan yang terbaik, itu biasa. Tapi ketika kenakalan remaja, mungkin mereka melanggar peraturan, misalnya rambut panjang di sekolah, merokok di sekolah, atau tidak masuk sekolah, bolos istilahnya seperti itu. Akan tetapi ketika bullying itu masuk ke perundungan, itu adanya kejadian yang berulang. Jadi dia ingin hubungannya itu adalah mendapatkan kuasa. Bisa terjadi antara satu orang atau kelompok yang lebih ramai, misalnya satu orang dikeroyok oleh 10 orang seperti itu. Atau dia sifatnya lemah, si anak ini yang satu lemah, yang satu misalnya dia kuat. Nah, dia merundung. Perundungan ini sifatnya dia mencari sasaran yang tidak akan melawan. Nah, bagaimana kita di sekolah ini bisa mendeteksi bahwa anak-anak kita ini terkena perundungan? Itu memang seperti Pak Sarwan bilang tadi, ada guru BP, harus peka memang. Harus peka. Jadi ketika anak-anak itu perubahannya ketika terlihat di sekolah itu, harus bisa mendeteksi kenapa anak ini yang tiba-tiba periang bisa berubah menjadi pendiam. Kenapa anak-anak ini yang seringnya ke kantin tiba-tiba memisahkan diri di ruang kelas seperti itu. Karena memang pengawasan yang paling penting adalah untuk membentuk rasa aman bagi si anak-anak ini. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa perundungan bisa terjadi karena adanya relasi kuasa.
0: Baik, Ibu, kalau untuk orang tua nih, Bu, misalnya anak-anak mungkin sebenarnya jadi korban perundungan, tapi anak-anak itu gak berani cerita, Bu, ke orang tua. Itu bagaimana nih, Bu, cara orang tua bisa persuasif supaya anaknya mau terbuka nih, Bu?
1: Kalau untuk orang tua mungkin seperti ini, kita hubungan orang tua itu harus bisa membentuk anaknya ini berani speak up. Tapi bagaimana kita membentuk anak ini supaya berani speak up? Kita tidak hanya setelah pulang sekolah itu kita tanyakan nilainya berapa, dapat nilai berapa. Tapi kita harus lebih persuasif seperti ini. Misalnya kita bertanya, bagaimana hari ini? Apa yang membuat kamu tidak nyaman di sekolah tadi? Nah, jadi kita menumbuhkan rasa si anak ini ingin bisa menceritakan, rasa aman, rasa persuasifnya, merasa dekat sama orang tuanya, bahwa ketika ia menceritakan ini, jangan sampai dia malah disalahkan. Sekarang kan sering misalnya ini, jangan sampai blaming victim. Jadi jangan menyalahkan anak-anak ini ketika dia menceritakan, ah kamu cemen, ah ngapain aja kamu bisa digituin. Dan jangan sekali-sekali mengajarkan anak-anak itu untuk balas dendam, tapi ajarkan anak-anak itu untuk berani lapor, untuk berani cerita. Dan peran orang tua ini ketika anak sudah mau dia bercerita, dokumentasikan dulu, dokumentasikan memang jika terjadi, dokumentasikan, tapi jangan dipublish. Dokumentasikan, kemudian kita lakukan pendekatan kepada anak. Ini bagaimana? Kita ucapkan terima kasih sudah mau cerita ke ibu, ke bapak. Ini bagaimana? Apakah adik atau abang, misalnya kita panggil anak kita adik atau abang, mau dilapor kemana? Apa mau kita lapor ke guru BPK atau mau lapor ke dinas P3A kah atau mau bagaimana? Abang nyamannya seperti apa? Adik nyamannya seperti apa?

0: jangan sekali-kali blaming victim kepada anak kita, tapi membangun kepercayaan diri dia untuk mau melapor. Seperti itu.
1: Baik Ibu ya. Dan kembali pendengar kami ajak Anda ya untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651443336 dan juga di 0852 8285 4445. Kita tadi sudah, jawaban dari Bu Ena tadi sudah menyudahi ya untuk sesi pertama kita terkait pemahaman persoalan perundungan di sekolah. Dan kita maju ke sesi selanjutnya yaitu terkait pengenalan korban dan juga tanggung jawab. Saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni tadi Bu Ena sudah sempat cerita ya bahwasannya mungkin orang tua lebih bijak untuk tidak memblow up dulu nih ke media sosial. Namun yang terjadi saat ini kejadiannya kan sudah besar karena viral nih Pak ya. Ini mekanisme pemeriksaannya jadi seperti apa nih Pak? Apakah ada perubahan dari sebelumnya atau masih tetap mengacu pada SOP yang sama Pak?
2: Baik, mungkin bisa kita jelaskan. Kembali lagi, sekarang sudah viral ya. Tapi kembali lagi, kita dalam penegakan hukum itu punya acara tersendiri. Acara tersendiri itu diatur dalam KUHAP, diatur juga dalam undang-undang yang lainnya. Nah, kembali lagi, kita tetap akan mengacu dari aturan-aturan tersebut. Mungkin kalau bisa saya jelaskan secara simpel, sekarang masih dalam proses penyelidikan. Seperti itu. Dan kembali, aturan penyelidikan itu ada. Jadi tetap kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada.
1: Baik Pak, ini saya juga melihat komentar Pak ya, itu di media sosial kan sempat terpecah dan juga mungkin sudah terlalu banyak seperti ikut campur Pak. Itu sebenarnya kalau di masyarakat sendiri Pak, bagaimana harus melihat kasus ini dan tidak berkomentar macam-macam nih Pak?
2: Kembali lagi kalau dari pandangan hukum ya, kami dari praktisi hukum, kita punya satu pandangan. Ketika sudah ada putusan hukum yang bersifat inkrah, itu sudah selesai. Artinya apa? Artinya kita punya suatu guideline lah bagaimana aturan itu dijalankan. Nah, kembali lagi kalau ini di ruang publik, kami tidak memiliki kuasa untuk di lingkungan publik itu. Tapi kembali lagi, dengan kuasa yang kami miliki itu kekuasaan yang terbatas. Semua harus sesuai dengan guideline kita, yaitu sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang ada. Dan kami jalankan itu selalu sesuai dengan aturan tersebut.
1: Baik, berarti memang pemeriksaannya secara menyeluruh Pak ya?
2: Secara menyeluruh.
1: Secara menyeluruh ya. Ya. Saya ke Pak Syarwan ini Pak, kalau sebuah kasus perundungan ini kan sudah terjadi, nah tanggung jawab sekolah ini seperti apa Pak terhadap korban selain memberikan sanksi kepada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran Pak?
3: Baik, berarti kan tadi sebagaimana yang kita sampaikan di sesi pertama bahwa kita fenomena hari ini kan perundungan masih terjadi meskipun ada regulasi dan tim berbagai yang sudah kita lakukan, upaya preventif juga sudah kita lakukan. Lalu kan ada beberapa upaya yang memang harus kita lakukan jika memang sudah terjadi sebagaimana yang viral sekarang ini terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, walaupun kita hari ini tidak memfokus sebagai titik lokus diskusi kita pada itu, tapi ini menjadi fenomena barangkali daripada topik pembicaraan kita. Ada beberapa yang menjadi tanggung jawab sekolah. Yang pertama, sekolah khususnya termasuk instansi terkait pembina, termasuk dinas pendidikan. Yang pertama di sekolah kita lihat dulu, memang harus memastikan bahwa memastikan bahwa tidak terjadinya lagi perundungan yang ada di sekolah. Sebagaimana upaya-upaya preventif yang telah dilakukan, SOP yang telah ditetapkan, pendeteksian tentang tumbuh kembang anak itu memang harus digali lagi. Memang ada beberapa hal yang barangkali alfa atau tidak dilakukan secara menyeluruh barangkali. Jadi itu harus ditingkatkan kembali. Yang kedua, jika memang terjadi, kita tetap menghormati hak anak. Yang pertama, tentunya ketika ada perundungan dan sudah berkasus barangkali dan saat ini sedang berproses, tentunya kita menghargai proses yang sudah berjalan. Dan di sekolah ada tata tertib, semua persoalan tentunya ada di sekolah, dan itu ketika memang diselesaikan di sekolah mengacu kepada SOP dan peraturan yang berlaku. Dan kita juga memberikan hak atau barangkali baik itu korban ataupun pelaku memiliki menempuh jalur yang lain ya, dipersilahkan karena itu adalah hak. Tetapi tanggung jawab sekolah di sini adalah yang pertama menjamin dan memastikan bahwa memberikan perlindungan kepada korban. korban, itu korban perundungan yang berada, yang memastikan bahwa dalam keadaan aman, baik itu secara nyata, secara fisik maupun non fisik. Itu satu. Yang kedua, tentunya sekolah harus mendengarkan korban. Sebagaimana selalu ketika ada pelanggaran berarti ada pembinaan, pemanggilan, kemudian wawancara dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sekolah tentunya memiliki SOP sebagaimana aturan-aturan yang ditetapkan yang telah disepakati selama memang tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi atau aturan dan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui sampai tindakan yang paling tinggi akhirnya kepada pelaku perundungan itu mungkin sudah sampai tahap yang memang tidak mampu dibina di sekolah, barangkali akan dikembalikan dan diskusikan kepada orang tua untuk dibina di tempat yang lain. Nah, tentunya yang ada upaya juga terhadap ini, mungkin ya kita membantu, kita memfasilitasi, karena saat ini juga barangkali secara psikologi si pelaku juga barangkali hari ini kan sudah dalam kondisi menyesal, psikologinya juga tertekan ya, seperti itu. Walaupun dia mengakui hari ini melakukan kesalahan, ini juga dimediasi dan difasilitasi. Dan khusus untuk persoalan yang terjadi akhir-akhir ini di salah satu sekolah itu, kita menghormati dan kita proaktif, kemudian kooperatif memberikan berbagai upaya-upaya dan pendampingan yang dilakukan, baik itu untuk proses penyelesaian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, begitu juga pendampingan khususnya kepada korban. Sekolah sudah melihat, kemudian membangun komunikasi yang lebih efektif, kemudian menghindari, satu lagi menghindari hal-hal yang barangkali yang sifatnya agak ke arah negatif, misalnya seperti itu. Sehingga saat ini juga sekolah, instansi terkait, kita juga harus peka terhadap membangun opini dan lain-lain itu juga, karena ini kan akan memancing berbagai hal seperti itu. Jadi saya kira saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni sedang berproses, dan kami baru-baru ini juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan pendampingan secara khusus untuk korban. Yang kedua, melakukan upaya-upaya secara konkret untuk tindakan-tindakan yang serupa agar jangan terulang lagi di bagai tempat yang lain seperti itu. Saya kira demikian.
1: Baik Bapak, yang saya ingin tanyakan selanjutnya kan Pak, ini mungkin kalau kebetulan mungkin yang viral ini kan terjadi di sekolah umum Pak ya,
3: ya.
1: Kalau yang di boarding ini bagaimana nih Pak sistemnya? Apakah ada tahap-tahap yang berbeda atau tetap sama nih? Dan apakah kalau yang terjadi di boarding ini misalnya saat ini sedang dalam penyelidikan itu, apakah baik itu korban dan juga pelaku masih tetap tinggal di asrama atau mereka mungkin dipulangkan terlebih dahulu Pak ke rumah orang tuanya?
3: Sangat bergantung kepada bagaimana upaya proses yang berjalan seperti itu. Saat ini karena memang sama seperti kalau di sekolah asrama itu juga lebih, barangkali lebih ya, terjadi perundungan-perundungan seperti itu karena ada hal-hal yang memang di luar jangkauan. Jadi tergantung bagaimana proses yang sedang berjalan saat itu. Jadi kita tidak menghambat hak anak untuk mendapatkan peroleh pendidikan dan menjamin masa depannya, tapi juga kita tidak bisa menghindari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan seperti itu, jika memang ini menjadi aturan dan di ranah hukum pada saat ini diselesaikan melalui jalur hukum seperti itu. Sehingga masalah anak itu kembali ke sekolah, dia bersekolah, baik itu di asrama kembali ke asrama, itu sangat bergantung bagaimana proses perkembangan, karena perkembangan anak itu tidak kita lihat secara fisik. Mungkin kalau sakit bisa diobati, tetapi ada hal psikis yang barangkali ini juga harus kita jamin agar dia memang kembali ke sekolah, kembali beraktivitas tanpa dipengaruhi dengan proses yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi seperti itu. Juga memastikan teman-teman atau komunitas untuk memberikan ruang nyaman, baik itu kepada pelaku maupun kepada si korban, jika memang terjadi hal-hal perundungan dan berproses seperti itu, saya kira.
1: Baik Bapak, saya ke Bu Endang. Mungkin Bu Ena boleh diceritakan juga Ibu mekanisme koordinasi antara sekolah, orang tua, UPTD, PPA dan juga aparat penegak hukum ya, dalam ini kepolisian, itu dalam memastikan proses pemulihan korban ini berjalan dengan baik Ibu.
0: Untuk proses pemulihan korban ini kita diawali dengan pemulihan psikologi first aid namanya itu. Artinya bahwa menstabilkan kondisi si anak ini sebagai korban ini. Jadi pendampingan psikologis ini adalah hal yang utama dan paling utama yang kita lakukan dari UPTD PPA untuk menangani si korban bullying ini. Kemudian kita juga memastikan bahwa si anak ini dan keluarganya juga kita lakukan konseling juga. Bagaimana orang tua ini harus menghadapi anak ketika anak ini menjadi korban bullying. Jadi bagaimana dia harus mensikapi si anak. Jangan di, seperti saya katakan tadi, jangan blaming victim lagi. Jangan disalahkan terus anak, tapi membangun kepercayaan diri si anak ini bahwa itu hal yang dialaminya itu adalah hal yang salah dan dia harus berani mengungkapkan dan berani melaporkan apa yang dia sudah alami. Kemudian selain konseling keluarga, kita juga melakukan pendampingan hukum bagi si anak. Dalam arti ini bahwa pekerja sosial dari kita ini akan mendampingi si anak untuk melaporkan kepada kepolisian hal-hal apa yang telah dia alami. Karena nanti di kepolisian juga terdapat satu unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak, dan kita selama ini sudah kolaborasi sebagai mitra kami dengan DP3A terutama UPTD PPA dalam melakukan perlindungan bukan anak saja, juga kita ada perlindungan perempuan dan anak. Hal ini juga akan bersinergi dengan petugas-petugas kita, baik itu dari unit PPA Polda maupun Polresta maupun juga unit PPA di kita, UPTD PPA khususnya. Kemudian setelah pendampingan hukum, kita juga memberikan pemulihan. Pemulihan artinya jangan sampai trauma yang berulang ini menjadi membawa efek bagi anak. Dia tidak mau sekolah, dia menjadi tertekan, dia tidak mau bersosialisasi dengan rekan-rekannya yang lain. Jadi pentingnya bahwa pemulihan ini sangat penting. Kemudian pemulihan sosial. Pemulihan sosial ini adalah penting jika anak memang dia merasa tidak bisa bersekolah lagi di situ karena trauma dengan kondisi sekolah itu atau trauma dengan keadaan di sekolah itu, kita bisa melingkan ke sekolah, pihak sekolah, apakah si anak ini pindah sekolah tapi dengan tidak dipungut biaya ke sekolah lain. Jadi tetap dia mengikuti kurikulum yang berlaku tapi tidak dipungut biaya untuk pindah sekolah. Nah, disitulah peran dari UPTD PPA. Kami juga bekerja sama dengan Disdik dan pihak sekolah, bekerja sama juga dengan unit PPA Polresta maupun Polda Aceh, seperti itu.
1: Baik Ibu, dan kebetulan kita baru dapat informasi Bu ya, kalau baru-baru ini juga kembali viral, ini tragedi perundungan di SMP Bu. Nah ini berarti kan psikologisnya berbeda nih Bu ya, antara anak SMP dan juga SMA. Nah itu kalau untuk penanganan anak SMP, kalau untuk penanganan SMP itu seperti apa nih Bu mungkin, yang membedakannya dari anak SMA Bu?
0: Sebenarnya tidak ada perbedaan SMP atau SMA untuk penanganan terkait perundungan, karena pemulihan psikologis istilahnya atau penanganan psikologis adalah menstabilkan kondisi si anak dulu. Jadi yang membedakan mungkin hanya usianya, tapi dalam pemulihan psikologisnya itu prosedurnya tetap sama. Kita tetap akan assessment awal, mungkin melakukan menggali informasi dulu apa yang dialami. Tentunya dalam menggali informasi ini beda pendekatannya, mungkin dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologisnya ini beda penanganannya, pendekatannya juga beda usia anak SMP dengan anak SMA. Mungkin itu teknik pendekatan dalam pemulihan psikologis itu adalah ranahnya psikolog itu sendiri. Jadi itu tidak tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Biarpun usia sama, tapi karakter anak berbeda-beda. Jadi itu memang menjadi substansi dan ranahnya dari si psikolog itu sendiri dalam pemulihan psikologis si anaknya itu. Kemudian terkait dengan anak SMP, mungkin ini kan kita tahu bahwa SMA itu di bawah provinsi. Makanya ketika penanganannya itu berada di DP3A provinsi. Akan tetapi ketika ranahnya berada di kabupaten kota, maka itu berada di UPTD PPA kabupaten kota. Ketika kabupaten kota yang tidak memiliki UPTD-nya, mungkin langsung ditangani dengan DP3A kabupaten kota. Tetap berkoordinasi dengan DP3A dan UPTD PPA Aceh. Nah, seperti itu.
1: Baik ya, ini menjadi informasi terbaru juga ya, Ibu ya, mungkin juga bagi masyarakat yang belum mengetahui lor ya. Mungkin sebelum kita jeda dulu, mungkin saya ingin bertanya lagi mungkin ke kedua bapak-bapak dan juga ibu ya. Step by step dari laporan itu, pertama dari orang tua dulu melapor kemana, dari sekolah saya melapor kemana dulu nih, Pak? Mungkin dari Pak Beni dulu boleh Pak, silakan.
2: Baik, kembali kalau dari kami, ketika kami menerima laporan, tetap kami akan berkoordinasi ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, ya kembali lagi, ini kaitan dengan anak, perlu ada pendampingan. Nah, bersama Ibu, Bu Endang ya, itu sudah terbiasa, dan sudah memang terpola. Kembali lagi, itu untuk perempuan dan anak selalu ada pendampingan. Seperti yang tadi Ibu bilang, itu betul. Kembali lagi, segalanya psikologis ya. Mungkin kalau saya bilang di Undang-Undang 35 tahun 2014, itu lebih fokus untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan kekerasan, diskriminatif, perlakuan tidak manusia lainnya. Tapi kembali lagi, ada aturan lagi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Itu lebih menekankan ke bagaimana untuk mencari penyelesaian yang adil. Bukan berupa hanya penindakan pidana, namun lebih kepada penyembuhan luka sosial dan psikologis. Hal ini tadi mungkin sudah dijelaskan baik sama Bu Endang ataupun Pak Sawan ya. Kembali masalah bullying itu, kembali lagi yang kita perhatikan itu bagaimana jangan sampai adanya kehilangan rasa percaya diri, trauma jangka panjang, tapi juga lebih kepada hal yang paling utama, yaitu mencegah dari adanya tumbuh potensi individu dengan kecenderungan kekerasan atau penyimpangan sosial seperti itu.
1: Ya. Baik, ini kalau boleh saya simpulkan berarti ada mediasi supaya tidak berlanjut ataupun bertahap menjadi masalah hukum ya, Kak Denny.
2: Kembali, pendampingan ini sangat penting. Yang tadi dibilang sama Ibu Endang, secara psikologi seperti apa? Jadi kembali lagi, penegakan hukum itu tidak mencakup psikologis. Nah, kembali lagi di sini, untuk memulihkan kondisi anak butuh pendampingan dan orang-orang yang profesional untuk melakukan itu. Kembali yang Ibu tadi bilang, ada di daerah lain yang belum terpenuhi, tapi tetap kembali harus akan dipenuhi. Itu mungkin kendala di lapangan ya. Contoh mungkin di beberapa tempat, mungkin tidak di Banda Aceh ini, tapi ada di beberapa tempat, apalagi kepulauan, untuk mencari psikolog itu sulit. Seperti itu, tapi kembali lagi, ini sudah diamanahkan oleh negara, otomatis harus kita laksanakan.
1: Ya. Baik ya, Bapak Ibu, mungkin kita akan rehat dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi terakhir, yaitu pencegahan dan juga membangun sekolah yang aman. Pendengar dan pemirsa, Dialog Banda Aceh Menyapa akan kembali setelah jeda berikut.
4: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
4: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bu-
4: Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Bullying. Bullying merupakan salah satu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Dampak dari bullying sangatlah mengkhawatirkan, baik bagi pelaku maupun korban bullying. Bullying dapat membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada pengalaman hidup yang kelam. Mari sama-sama kita stop perundungan bullying.

0: masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, dan saat ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pencegahan dan juga membangun sekolah aman. Mungkin saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini apa langkah preventif yang dapat dilakukan di kepolisian bersama sekolah untuk mencegah perundungan ini berkembang menjadi kekerasan ataupun tindak pidana, Pak?
2: Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan di awal. Kita sudah melakukan kerjasama, kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ke sekolah. Pada intinya kami melakukan edukasi kepada pelajar tindakan-tindakan mana yang tidak baik. Kembali lagi, itu semua kita lakukan dengan kerjasama, baik itu disdik, baik itu sekolah, dan yang lainnya kita tetap melaksanakan itu. Dan kembali lagi, pada pelaksanaan dari segi hukum itu sendiri yang kita laksanakan sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kita kembali lagi kepada bagaimana pemulihan anak dalam kasus bullying, terlepas itu kepada anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku, sehingga dia tidak seperti yang tadi dibilang menjadi pelaku yang minder ataupun menjadi perilaku yang menyimpang secara sosial, seperti itu.
1: Baik, Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apa Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa, orang tua, dan juga pihak sekolah agar berani, Pak, melapor ya sebagai bagian dari upaya mencegah perundungan, Pak?
2: Baik, secara pribadi mungkin ini ya, kami dapat sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat juga harus mengerti, harus tahu ada permasalahan secara sosial yang tadi dibilang sama Ibu tentang relasi kuasa. Nah, itu terjadi secara umum, secara sosial, dan itu akan terjadi di mana saja. Tapi kembali lagi, seperti yang tadi Pak Sawan bilang, ya kembali, pengawasan ada di kita. Tapi kembali lagi, kejadian itu juga bukan hanya bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa juga di luar lingkungan sekolah. Jadi proses edukasi itu bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, mungkin saya bisa mengimbau, mari kita secara bersama-sama untuk mengetahui, untuk bisa lebih lagi menjelajahi daripada anak kita, lingkungan kita, tetangga kita, bagaimana kita harus bertindak menghadapi bullying ini. Seperti yang tadi Ibu bilang, itu bukan suatu hal yang mudah juga sebenarnya untuk membuat seorang anak itu mau bercerita kepada orang tuanya. Tapi kembali lagi, itu memang kewajiban kita selaku orang tua. Seperti itu ya.
1: Saya ke Pak Sarwan. Pak Sarwan, ke depannya seperti apa, Pak, sistem pencegahan dan juga penanganan perundungan ini yang ideal supaya sekolah itu tidak hanya bertindak setelah kasus terjadi tapi mampu mencegahnya dari awal, Pak?
3: Nah, itu yang ingin kita fokuskan. Artinya sekolah tidak bertindak ketika telah terjadi kasus ataupun melakukan hal-hal konkret ketika sudah viral. Tetapi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, di sesi satu kita tadi, bahwa sekolah adalah salah satu ruang di mana tempat tumbuh kembang anak, sehingga terjamin satu masa proses pendidikannya dan menjamin untuk pemetaan kebutuhan tumbuh kembangnya, sehingga dia berkelanjutan pendidikan ini, baik itu dari dasar, menengah, atas, hingga berlanjut ke pendidikan tinggi. Sehingga langkah-langkah yang memang harus kita pastikan bahwa semua sekolah harus memiliki, memahami dan melaksanakan kebijakan tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Itu harus dijalankan dengan memastikan bahwa setiap langkah-langkah SOP yang telah ditentukan, baik itu turunan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi tertentu, kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan peraturan, kebijakan koordinasi antar lintas sektor, itu memang harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan daripada segenap ekosistem sekolah yang ada. Ekosistem sekolah yang ada tentunya yang pertama sekali adalah itu kepala sekolah. Yang kedua, para tim manajemen sekolah, kemudian Bapak Ibu guru. Karena bicara pendidikan yang ideal itu berada di kelas tentunya. Berada di kelas dan secara normatif adalah berada di lingkungan sekolah. Dan tentunya ekosistem sekolah, tentunya ada juga peran orang tua yang diwakili oleh komite. Jadi ini memang harus menjadi salah satu sistem di dalam ekosistem pendidikan agar sekolah ini memang benar-benar bisa dapat nyaman dan aman. Dan tentunya ada upaya-upaya yang sebagaimana yang telah kita diskusikan dari awal tadi, pendeteksian. Pendeteksian itu tidak hanya dilakukan ketika ini sudah terjadi, tetapi jauh sebelum terjadi, sebagaimana kita ingin melihat tumbuh kembang anak melalui pendeteksian secara psikologi, sebagaimana itu ada yang dilakukan oleh guru BK ketika di awal masuk, sehingga di sana akan terbaca. Walaupun hari ini kita ketahui bahwa tidak semua guru BK mampu melaksanakan hal seperti itu, tetapi kan ada pihak-pihak yang lain yang terkait, baik itu dari DP3A, kemudian dari psikologi dan lain-lain, untuk kita melihat secara detail hal-hal ini. Kemudian selanjutnya memastikan bahwa adanya saluran untuk di mana anak-anak ini bisa memberikan pelaporan. Dan yang pastinya, tapi ketika ini juga ada, kita harus mengempanyekan kepada seluruh anak-anak atau seluruh sekolah harus berani lapor. Yang ini yang tadi barangkali secara hidden masih sulit dilakukan dengan berbagai hal-hal, faktor-faktor yang barangkali untuk bisa dilakukan oleh para anak. Saya kira seperti itu.
1: Baik, Bapak. Bu Endang nih, mungkin kalau bisa secara singkat Bu ya. Kalau ingin memutus mata rantai itu, apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama oleh anak, orang tua, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat, Ibu?
4: Harus adanya membangun suatu rasa aman bagi anak-anak, terutama di sekolah. Jadi tidak adanya tidak beraninya melapor anak-anak ini disebabkan karena tidak adanya rasa aman. Ketika dia tidak berani melapor, nanti apakah ketika melapor itu dia tidak terintimidasi? Ketika dia melapor nanti akankah tidak ditanggapi? Jadi yang pertama yang perlu kita bangun ini adalah terutama sekolah. Pertama, sekolah sebagai garda terdepan, dia harus membuat satu sistem yang membangun rasa aman bagi anak-anak kita. Ketika terjadi kekerasan di sekolah itu atau perundungan, anak-anak ini harus bisa menjadi bystander. Jadi istilahnya dia melihat, tidak hanya memvideokan, memviralkan, tapi dia berani melaporkan kejadian itu. Nah, sekolah ini harus menyediakan, bisa saja maksudnya kotak laporan itu, tidak hanya kotak yang untuk pajangan saja, tapi bisa saja dibuat seperti ada barcode-nya, nanti langsung terhubung, sifatnya anonim, jadi tidak perlu menyebutkan nama, hanya menyebutkan kelas kejadiannya. Dan para guru di sekolah, terutama Bu Guru BP, mungkin harus ada rasa respon tanggap cepat. Jadi ketika anak-anak ini sudah mau melapor, ketika direspon cepat, oh berarti sekolah peduli, sekolah tidak membiarkan, jadi tidak sia-sia dia mau melapor. Nah, ini akan terbangun terus ketika ada kejadian-kejadian berikutnya, mungkin anak-anak ini akan respon cepat untuk melapor, karena respon cepat dari guru juga diberikan 1x24 jam, jangan sampai terendap sampai 1 minggu. Kemudian dalam hal orang tua harus bisa memperhatikan perilaku anak. Kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya harus diperhatikan ketika anak-anaknya biasa. Misalnya pulang sekolah dia mungkin ada aktivitas apa, dia mungkin duduk makan atau apa. Ini pulang sekolah langsung masuk ke kamar. Itu harus direspon cepat oleh orang tua. Jadi pengawasan orang tua juga penting. Tidak hanya kita serahkan kepada sekolah aja. Kalau sekolah saja yang harus memanage itu semua, tidak sanggup juga, tidak akan mungkin juga, terbatas waktu, terbatas sumber dayanya juga, tidak mungkin pengawasan di pihak sekolah saja. Pihak keluarga juga sangat menentukan untuk pembentukan karakter anak ini, harus berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, untuk keamanannya, untuk keselamatannya. Dan untuk selanjutnya adalah dari pihak pemerintah, baik di sini kami Dinas Pendidikan maupun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita membuka suatu layanan mekanisme pelaporan. Artinya ketika ada pelaporan yang masuk ke sekolah, sekolah bisa memberi rekomendasi ketika tidak sanggup diselesaikan di sekolah, merujuk kepada UPTD PPA Provinsi. Nah, ketika di UPTD PPA Provinsi kita akan melakukan suatu konseling, assessment awal namanya, apa sih yang dibutuhkan dari si anak ini, apakah dia butuh pendampingan psikologisnya, apakah dia butuh pendampingan hukumnya untuk melapor kepada kepolisian, ataukah dia harus butuh konseling pemulihan psikososialnya di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gampungnya tempat dia tinggal, lingkungan keluarga dan lingkungan tetangganya. Jadi itu dilakukan pendampingan secara komprehensif. Baik itu juga dari petugas kami biasanya juga akan melakukan edukasi ke sekolah si anak berasal. Jadi jangan sampai anak-anak ini dikucilkan karena dia menjadi korban, dikucilkan, dia dijauhi, itu sangat berpengaruh. Karena rata-rata yang menjadi pelaku bullying ini adalah dia bisa berasal dari karakter di keluarganya. Mungkin dia melihat dari orang tuanya yang biasa bertindak keras, kemudian dia mempraktekkan di sekolah, atau dia ingin menjadi hebat, dilihat hebat. Jadi dia mencari sesuatu yang bisa dia taklukkan. Dan sasarannya tentu anak-anak yang dengan kesenjangan relasi kuasa ini. Dia kuat, dia mencari anak yang lemah yang tidak akan melaporkan. Jadi hal ini adalah tanggung jawab bersama sekolah garda terdepan, dari orang tua juga, dan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kepolisian, dan DP3A secara komprehensif memantau terhadap edukasi-edukasi yang mungkin bisa menjadi bahan sebagai pola pikir anak-anak kita. Jadi tidak hanya edukasi ini kita berikan dalam bentuk sosialisasi, kita berikan dalam bentuk edukasi sebentar saja, mungkin itu anak-anak bisa lupa. Tapi bagaimana kita menumbuhkan si anak-anak ini berani lapor? Kita jadikan dia sebagai bystander. Jadi dia melihat ketika ada kejadian, dia melihat, dia berani lapor, dan itu juga harus didukung oleh sekolah, respon tanggap cepat dan penanganan yang cepat. Mungkin seperti itu.
1: Baik ya Bu Endang, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Beni dan juga Pak Syawana satunya. Demikian dialog Banda Aceh menyapa pada pagi hari ini pendengar. Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Muammar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi Ini. Dialog Banda Aceh Pagi Ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang, edisi Kamis 24 September 2026. Saya Rifki Batral hadir kembali menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini hingga usai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Mengawali suara kita pendengar, ini dia bersama April Purple, Ini Rindu.

Dunia pers Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Samsul Kahar bin M. Daham Nuh meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh hari ini pukul 2:20 waktu Indonesia Barat dini hari. Samsul Kahar lahir di Sigli 9 Oktober 1945. Ia dikenal sebagai wartawan senior dan salah satu tokoh pers nasional yang turut meletakkan fondasi perkembangan media massa di Aceh. Almarhum mengawali perjalanan jurnalistiknya sebagai wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Pengalamannya di dunia kewartawanan kemudian berlanjut dengan merintis harian Serambi Indonesia bersama M. Nur Halidin. Harian Serambi Indonesia pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, Samsul Kahar pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, mulai dari pemimpin redaksi hingga pemimpin umum. Selain berkarya di media, Samsul Kahar juga aktif dalam organisasi profesi kewartawanan. Ia tercatat memimpin Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode, yakni tahun 85 hingga 91, 91 hingga 95, dan 95 hingga 98. Dedikasinya terhadap dunia jurnalistik juga berlangsung pada masa konflik bersenjata di Aceh. Salah satu ujian yang dihadapinya terjadi pada tahun 99 ketika kediamannya menjadi sasaran teror bom Molotov. Meski menghadapi situasi sulit, aktivitas jurnalistik dan keberlangsungan Serambi Indonesia tetap dijaga. Ya pendengar, peran Samsul Kahar juga tercatat dalam masa pemulihan Aceh setelah bencana tsunami 2004 silam. Serambi Indonesia kembali terbit hanya beberapa hari setelah tsunami. Di tengah kondisi Aceh yang saat itu mengalami kerusakan besar dan kehilangan banyak tenaga pers setelah mendapat perawatan selama beberapa hari akibat penyakit yang dideritanya, Samsul Kahar menghembuskan napas terakhir di RSUD ZA. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di jalan utama Ketapang Matai, Lorong Al-Hikmah, Gampunggu, Gajah, Aceh Besar. Pihak keluarga menyampaikan jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Taman Abadi, Gampung Mulia, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disalatkan di Masjid Al-Ansar, Gampung Mulia, selepas salat zuhur nanti. Kepergian Samsul Kahar turut dirasakan keluarga besar, termasuk salah seorang putra almarhum Nezar Patria, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: ganti buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ke si Anu, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Alah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nah, sebenarnya Universitas Syekh Kuala menerima pengajuan pengembangan program studi pendidikan profesi entomologi kesehatan yang disampaikan Ketua Kolegium Entomologi Kesehatan Dr. Endah Setianingrum MBiomed kepada Rektor USK Profesor Mirza Tabrani SEMBA DBA dalam pertemuan yang berlangsung di USK Banda Aceh 22 September lalu. Pengajuan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan pendidikan profesi di bidang entomologi kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan masyarakat. Ya, khususnya yang berkaitan dengan faktor dan lingkungan ya. Dalam pertemuan itu, Dr. Endah menyampaikan pentingnya pengembangan pendidikan profesi entomologi kesehatan melalui perguruan tinggi. Yang mengatakan kehadiran program studi ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara pendidikan, penelitian, dan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Rektor menyampaikan USK menyambut baik hadirnya prodi baru ini sebab dirinya menilai pendidikan dan pelayanan kesehatan harus berjalan secara terintegrasi. Keterhubungan antara perguruan tinggi dengan institusi pelayanan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain aspek pendidikan, ya pendengar, program ini juga diharapkan dapat memperkuat kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang entomologi kesehatan. Bidang tersebut memiliki peran dalam memahami dan menangani berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyakit serta kondisi lingkungan.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

Ya, sebenarnya kiper timnas Indonesia Martin Paes memasang target tinggi bersama skuad Garuda pada ajang perdana FIFA Asian Cup 2026. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu bertekad membantu Indonesia meraih trofi sekaligus membalas dukungan besar yang selama ini diberikan masyarakat Indonesia. Ya, pendengar, FIFA Asian Cup 2026 merupakan turnamen baru yang digelar FIFA dan mempertemukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta sejumlah tim undangan. Edisi perdana turnamen ini berlangsung pada 24 September hari ini hingga 5 Oktober 2026 mendatang, dengan Indonesia dan Hong Kong, China sebagai tuan rumah. Ya, mendengar, Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 dan akan menjalani pertandingan di Jakarta serta Bandung. Berdasarkan format resmi FIFA, Indonesia berada di grup A Division 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Juara grup akan melaju ke partai final untuk memperebutkan trofi Divisi 1. Paes mengaku memiliki motivasi besar untuk membawa timnas Indonesia meraih gelar pada turnamen tersebut. Ya, baginya keberhasilan mengangkat trofi di hadapan pendukung sendiri akan menjadi bentuk penghargaan atas dukungan yang diberikan supporter selama beberapa tahun terakhir. Kiper Ajax tersebut juga menilai FIFA Asian Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola kawasan. Menurutnya, kehadiran turnamen ini dapat meningkatkan kualitas persaingan antar peserta sekaligus memberikan pengalaman pertandingan internasional yang lebih kompetitif. Paes juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara pemain dan supporter. Ia ingin perjalanan Indonesia di FIFA Asian Cup tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menciptakan pengalaman dan kenangan bersama bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Nah, mendengar, perjalanan Indonesia di Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 ya, akan dimulai dengan menghadapi Singapura esok tanggal 25 September 2026 hari Jumat ya. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan sepak mula pada pukul 20 waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menyiapkan skuad untuk menghadapi turnamen tersebut. Paes menjadi salah satu pemain berbasis di luar negeri yang masuk dalam komposisi tim Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pada pukul 11 mendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami, sejumlah informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda selepas dinamika olahraga nantinya. Tetaplah bersama kami.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroya dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for himself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila. Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon Pesta Gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Fiong Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8, yang mengangkat rekor nasionalnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyadari pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dengan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya saya target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya. Sebenarnya lebih pada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin terus sekarang hari Rabu udah lomba. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu, memang sesuai dengan target di 1.36. harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari federasi maupun Menpora atau dari pusat menghapus pembatasan umur, saya masih bisa tapi di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya, supaya kedepannya junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Kansmarci Project RRI terus mengudara untuk menurut

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games AICI Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balapan. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antoni datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antoni menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antoni berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Pro 1 Aceh Singkil, dan masih di Singkil siang hari ini dengan informasi cuaca yang masih lumayan cerah di luar sana, lumayan terik ya, sehingga bisa membakar diri kita, membakar diri kita. Maksudnya kepanasan gitu ya. Hati-hati untuk Anda yang masih tetap terus beraktivitas di siang hari ini. Salam istirahat untuk Anda yang akan memulai istirahat ya. Di siang ini tetap pantau perkembangan cuaca. Tetap hati-hati juga untuk Anda yang berada di daratan maupun di lautan. Tetap bersemangat untuk yang masih tetap menjalankan aktivitas. Dan kembali bersama saya ya, setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan sekarang kita kembali ke single siang hari ini dengan beragam lagu-lagu hiburan dan beberapa

yang sedang galau mungkin akibat berbagai macam ragam permasalahan. Salah satunya dengan permasalahan desil ya. Untuk warga Kota Sebelum Salam, ini ada Dinas Sosial Kota Sebelum Salam yang membuka ya layanan pembaharuan desil data kemiskinan. Informasi ini dari rri.com.

Ya, Ketua Tim PKH Kota Sebelu Salam Mawardi ya menyampaikan bahwa pihak dinas terkait ya terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Dan untuk layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi. Ya, ini salah satunya Nuribah, warga Desa Pananggalan Timur, Kecamatan Pananggalan, Kota Sebelu Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Sebelu Salam untuk mengurus penurunan status desilnya. Sebelumnya, keluarga Nuribah terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu, sehingga menyulitkannya mendapat layanan bantuan. Informasinya untuk Anda, guna melancarkan proses administrasi, Nuribah mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, yaitu KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu dari desa yang sudah dipersiapkan. Dan mudah-mudahan ya untuk proses perubahan data desil dapat segera rampung. Kemudian penyesuaian status ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta keperluan mendesak lainnya. Dan diimbau untuk masyarakat Kota Sebelu Salam yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilahkan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Sebelu Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Dan untuk informasi terupdate lainnya terkait Kota Sebelu Salam, Anda bisa selalu update di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan Lintas Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang Lintas Berita edisi hari ini 24 September 2026 bersama saya Nur Hayat. Festival Tari Saman Gayo luas diikuti 18 kelompok pelajar. Informasi ini dari rri.co.id Taken. Pendengar, festival tari Saman digelar di Gedung Balai Musara Gayo Lues selama 3 hari 22 hingga 24 September 2026 yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata Gayo Lues Samsul Bahri Selasa 22 September 2026. Festival ini diikuti 18 kelompok tari Saman tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Gayo Lues. Syamsul Bahri mengatakan festival menjadi bagian dari upaya menjaga keaslian sekaligus mendorong regenerasi pelaku tari Saman di kalangan generasi muda. Menurutnya pelestarian Saman perlu diperkuat melalui pendidikan di sekolah agar nilai dan tradisi kesenian tersebut terus diwariskan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada pakem tari Saman tradisional di tengah semakin luasnya pengembangan Saman di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian Lintas Berita hari ini edisi 24 September 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali Lintas Berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تحمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon panjang umur.

0: khazinatal 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot 'arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subusalam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan, ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Kamis 24 September 2026 bersama saya Nur Hayati. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya.

0: single 2020 diproyeksikan naik 137 miliar rupiah lebih. Wali Kota desak BPN segera selesaikan sengketa agraria di Sebulsang. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. APBK perubahan Singkil 2026 diproyeksikan naik 137 miliar rupiah lebih. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK tahun anggaran 2026 diproyeksikan naik sebesar 137 miliar lebih. Sebab berdasarkan dokumen pengantar yang disampaikan pemerintah daerah, belanja Aceh Singkil dalam APBK induk awalnya hanya dianggarkan sekitar 828.78 miliar, namun rancangan perubahan kebijakan umum APBK atau KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS 2026 diproyeksikan naik menjadi 966,68 miliar. Hal itu diungkapkan Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dalam sidang paripurna DPRK Aceh Singkil tentang rancangan perubahan kebijakan umum APBK KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS 2026. Dikatakannya perubahan APBK dilakukan karena adanya perkembangan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi awal dalam KUA. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Kemudian ia juga menambahkan dengan adanya rancangan perubahan ini, terutama anggaran belanja bertambah sekitar 137 miliar, 89 miliar. Sehingga total belanja daerah pada perubahan APBK Aceh Singkil diproyeksikan mencapai sebesar 966,68 miliar. Kemudian tidak hanya belanja, namun dalam APBK perubahan Aceh Singkil khusus pendapatan daerah juga mengalami perubahan. Sedangkan untuk komponen lain-lain, pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dengan nilai tetap sebesar 19,1 miliar. Di samping itu, dengan pendapatan sekitar 939,13 miliar, namun belanja mencapai 966,68 miliar. APBK Aceh Singkil mengalami defisit. Untuk itu, upaya menutupi defisit tersebut, Pemkab Aceh Singkil mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya. Seperti diketahui, setelah kesepakatan terhadap perubahan KUA PPAS nantinya tercapai, seluruh satuan kerja perangkat Kabupaten SKPK di Aceh Singkil diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sebab dokumen perubahan KUA PPAS ini ke depan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan kanun Kabupaten Aceh Singkil tentang perubahan APBK tahun anggaran 2026. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: tahap 3. Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan karena bansos tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kurang mampu.
1: Banyaknya KPM kita khususnya di Kota Sikusalam yang tahap 3 ini, bantuan sosial BKH dan sembakonya itu tercabut karena terindikasi judi online. Data kita hari ini ada sekitar 2.000 lebih sembako ini, KPM BKH yang penerima bansos baik BKH ataupun sembako itu terindikasi judi online. Nah, otomatis bantuan mereka di tahap 3 itu sudah tidak masuk lagi. Nah, ini yang kita sangat sayangkan kepada KPM, karena kita setiap melakukan pertemuan B2K itu setiap bulan kita selalu mensosialisasikan kepada KPM kita terkait dengan bahaya judi. Nah, kita selalu menyampaikan itu khususnya penerima BKH agar jangan sampai tengah dalam mengawasi warga anak.
0: Mawardi juga menyebutkan bahwa pendamping BKH sebenarnya rutin memberikan sosialisasi mengenai bahaya judi online dalam pertemuan peningkatan kapasitas keluarga di setiap bulannya. Para ibu penerima manfaat selalu diimbau agar selalu ketat menjaga identitas serta mengawasi anggota keluarganya dari praktik perjudian online. Namun hasil penelusuran lapangan menunjukkan penyebab utama munculnya data tersebut bukanlah para ibu pengurus PKH itu sendiri. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh ulah anggota keluarga dekat yang menggunakan identitas atau nomor HP penerima bantuan.
1: Suami dan keluarga-keluarga yang lain. Karena yang kami lihat, yang terindikasi beragam. Ada yang dipakai oleh anaknya, nama ibunya. Jadi kan PKH ini kan pengurusnya kan itu semua rata-rata perempuan. Jadi setelah beberapa orang yang kita telusuri, banyak sekali ini digunakan oleh anaknya dan kemudian di luar daripada keluarga. Bahkan juga yang sangat kita sayangkan sekali itu ada menantu. Menantunya itu memakai nama atau identitas mertuanya sehingga di tahap 3 ini terindikasi dengan judi online. Begitu, Pak.
0: Sebagian besar pendaftaran akun judi online dilakukan oleh anak kandung penerima manfaat yang memanfaatkan keteledoran orang tuanya. Pengurus PKH yang mayoritas kaum perempuan acap kali tidak menyadari bahwa identitas kependudukan mereka telah terpakai untuk membuat akun perjudian. Mawardi juga menegaskan bahwa integrasi data bansos dengan sistem pengawasan nasional kini semakin ketat. Para penerima bantuan yang saat ini masih menerima bantuan diminta tidak merasa aman sepenuhnya sebab penyaringan data terkait aktivitas perjudian online akan terus berjalan secara berkala. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Kemenag usulkan kuota khusus fakultas kedokteran untuk siswa madrasah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Singkil Azhar mengusulkan alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran bagi siswa madrasah di Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Usulan tersebut mendorong agar para lulusan madrasah ini mendapatkan alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran di Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniri Banda Aceh karena dinilai alumni atau lulusan Madrasah Aliyah dinilai memiliki latar belakang agama dan akademis yang linier untuk melanjutkan studi perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Singkil Azhar dalam keterangannya kepada wartawan Selasa 22 September 2026. Dikatakannya lulusan madrasah ini dinilai sangat linier jika melanjutkan studi di UIN, terutama Fakultas Kedokteran yang baru resmi dibuka. Secara khusus, Azhar memohon agar para siswa Madrasah Aceh Singkil secara rutin diberikan ruang untuk lolos melanjutkan pendidikan ke program studi kedokteran tersebut, baik via jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Kemudian, menurut Azhar, dengan memberikan akses yang luas ke Fakultas Kedokteran PTKIN, merupakan sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga medis yang tidak hanya unggul secara keilmuan, akan tetapi juga memiliki pondasi karakter keislaman yang kuat. Di samping itu, menyikapi permintaan Kemenag tentang alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran bagi siswa madrasah di Universitas Islam Negeri atau UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Azhar mengatakan pihak Universitas UIN Ar-Raniri menyambut positif aspirasi dan usulan tersebut. Dengan harapan melalui dukungan itu, ke depan dapat mendongkrak dan memotivasi para siswa.

madrasah di Aceh Singkil untuk mengejar cita-cita menjadi dokter. Secara tegas, Azhar mengatakan langkah ini juga sekaligus diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik lokal di Kabupaten Aceh Singkil masa mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang ini. Informasi selanjutnya, Wali Kota desak BPN segera selesaikan sengketa agraria di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulus Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota Subulus Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota Subulus Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota Subulus Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Subulus Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota Subulus Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Subulus Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi terakhir, Dinas Perpustakaan Aceh Singkil latih guru dan pustakawan kelola informasi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengajak kepada kita bersama untuk membangun masa depan literasi yang inklusif, adaptif, terhadap teknologi, sehingga kita semua dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dispusip melatih sejumlah guru, pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi untuk mengelola informasi melalui bimbingan teknis atau BIMTEK Literasi Informasi. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, sejak 23 sampai dengan 25 September 2026. Di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah peserta melibatkan sebanyak 150 orang guru, pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil Suyatno saat membuka kegiatan mengatakan kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencari, mengolah, dan menilai serta menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan beretika.
2: Terima kasih, selanjutnya dengan kegiatan BIMTEK dapat mengembangkan dunia kita yang kolaboratif dan berkelanjutan antar sekolah, antar lembaga perpustakaan, dan antar masyarakat di mana kita berada. Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia literasi, tentu melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengajak kepada kita bersama untuk membangun masa depan literasi yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, sehingga kita semua dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita.
3: Kemudian ia menambahkan khusus pada hari pertama, Rabu 23 September 2026 kemarin, diikuti sebanyak 50 peserta. Terdiri dari unsur guru dan tenaga pengajar, mengikuti BIMTEK. Peserta dari kalangan pustakawan, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi mengikuti kegiatan pada 2 hari berikutnya. Selanjutnya Suyatno juga menambahkan, dengan peningkatan kapasitas peserta ini diharapkan dapat berlanjut lingkungan masing-masing, baik sekolah, perpustakaan, pemerintahan maupun masyarakat. Di samping itu, menurut Suyatno, penguatan literasi juga perlu diikuti dengan jejaring antara sekolah, lembaga perpustakaan dan masyarakat. Bahkan ke depan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Singkil akan terus mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Serta ia menegaskan program ini akan diarahkan untuk membangun kemampuan literasi yang inklusif, sekaligus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan BIMTEK ini, peserta akan mendapatkan materi tentang konsep dasar literasi informasi, kemudian kebutuhan dan penelusuran informasi, sumber-sumber informasi, analisis dan sintesis, serta evaluasi dan penyajian atau diseminasi informasi. Selanjutnya, BIMTEK literasi tersebut menghadirkan narasumber, dosen Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Araneri Banda Aceh, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh, Najarudin, MLSI, PhD. Kemudian dosen Prodi Ilmu Perpustakaan, T. Mulkan Safri, MIP, dan praktisi sekaligus Direktur Aceh Library, Konsultan atau ALC, Arkip SIV. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Informasi yang menarik atau rekomendasi bagi pendengar yang lain.

0: sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung di ujung telepon ya. Kita coba sapa dulu, halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Andre, tukang di Jawa Barat.
0: Gimana cuaca di sana, Andre?
1: Cuaca di sini cerah.
0: Cerah?
1: Iyo.
0: Iyo saja. Gimana, Andre? Sudah makan siang?
1: Sudah.
0: Iyo. Oke lah. Ini siang-siang mau lagu apa, Andre?
1: Dari Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin. Yang mana tuh judulnya?
1: Tiada duanya.
0: Tiada duanya.
1: Yo.
0: Imam S. Arifin, tiada duanya.
1: Yo.
0: Salam buat siapa, Andre?
1: Salamnya pertama buat Kak Ahmad juga ya, Kak ya. Kak semangat. Kalau pulang hati-hati. Udah banyak yang naik, Kak?
0: Udah, dari tahun 1900.
1: Oke, dari tahun
0: 1900. Ini untuk hari ini baru kamu nih yang perdana, Nindre.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Orang
0: itu lagi keenakan dengerin lagu, jadi malas mungkin ngumpungin ya.
1: Ah, mungkin gak ada pulsa orang itu.
0: Bisa jadi ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Dre, ini tadi lagunya apa? Imam S. Arifin apa judulnya?
1: Tiado duanyo.
0: Tiado duanyo. Buat siapa lagi salamnya?
1: Ada Randy, ada ada Mas Munti, ada
2: sayang,
1: ada Cinto,
0: adu-adu saja,
1: adu-adu saja, ada Pak siapa lagi ya, apa nama Mani, ada Perwati ada Bungus, ada Cinta, ada
0: Adong-adong,
1: ya Adong, Adong-adong, ada ada pupuk-pupuk, ada kakek-kakek, ada
0: Oke deh, siapa lagi, Andre? Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Yoi. Waalaikumsalam dari Andre di Pak-Pak Barat ya. Pak-pak Barat, siang hari ini cuaca cerah di sana katanya, dan ingin sekali mendengarkan satu lagu dari dari siapa? Dari Imam S. Arifin ya. Yuk kita lanjut, ada Ella di ujung telepon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Nendang Tera.
0: Halo.
3: Halo, selamat.
0: Kamu salah kamar ya?
3: Salah kamar,
0: kasih tetap. Salah kamar kita tutup aja deh ya.
3: Iya, barusan bangun.
0: Oh, barusan bangun ya. Oke deh. El, siang ini sudah makan siang?
3: Belum, Kak.
0: Belum, baru bangun ya.
3: Baru bangun ini, Kak.
0: Udah terkumpul?
3: Apanya?
0: Nyawanya?
3: Dikit.
0: Oh, dikit ya? Udah bisa diajak ngomong ini?
3: Udah, Kak.
0: Oh, udah ya?
3: Udah semangat ya.
0: Oke deh. Mau lagu apa siang ini, El?
3: Lagunya Satu Bantal Dua Kepala adanya.
0: Aduh, mau tidur lagi?
3: Enggak, udah bangun.
0: Oh, soalnya minta lagunya Satu Bantal Dua Kepala ya.
3: Tadi, Kak.
0: Oh, lagu aja ya.
3: Iya.
0: Iya deh. Buat siapa lagunya, El?
3: Dengan 3
0: ya. Tapi Kakak enggak mau tidur loh. Oh, nanti malam ya. Oke, buat siapa lagi, El?
3: Untuk Randy.
0: Bantalnya untuk Randy?
3: Tunggulah.
0: Oh, tunggu ya. Gak sabaran gitu ya. Banyak ya.
3: Iya,
0: banyak.
3: siapa lagi, itu semua jalan.
0: Waduh, rebut-rebutan dong ini bantalnya ya.
3: Ya, kalau malam kan rebutan.
0: Oh iya ya. Yo, terima kasih kembali El. Dari warga Pakpak Barat lagi, ada El di sana, Ella ya. Baru bangun tidur katanya, tapi enak banget kalau bangun tidur dengerin lagu yang buat ngantuk juga gitu. Satu bantal dua kepala. Yuk kita sapa, kali ini kita beralih dan jalan-jalan dulu ke Palilitan. Ada Pak Mi di sana. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kembali.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi, tangan jos.
0: Apa kabar nih Pak Mi siang ini? Semangat, cuaca di sana semangat enggak?
2: Kok suara yang nelpon enggak kedengaran?
0: Suara yang nelpon enggak kedengaran, sekarang enggak kedengaran juga?
2: Kecil suara yang enggak.
0: Oh, suara yang nelpon enggak kedengaran, tapi ini kedengaran loh.
2: Iya, suara pintarnya Pak.
0: Suara Pak Mi juga kedengaran ini di radio.
2: Maksudku di sini kekecilan, kalau nak cari yang masuk kecil, enggak dengar suaranya.
0: Oh, kalau sekarang udah kedengaran?
2: Halo.
0: Kalau sekarang udah kedengaran Pak Mi?
2: Oh begitu juga.
0: Oh begitu juga ya?
2: Iya.
0: Mungkin perangkatnya nih harus kita ganti ya.
2: Iya ya.
0: Pak Mi sudah makan siang?
2: Barusan.
0: Barusan selesai ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Baiklah kalau begitu, siang-siang enaknya lagu apa nih Pak Mi?
2: Biar gue yang dulu ya.
0: Mau lagu apa?
2: DJ Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin yang DJ.
2: Iya, dari Iko Ferreira.
0: Dari siapa?
2: Mega Selviani.
0: Mega Selviani?
2: Ega.
0: Oh, Ega. Ega Selviani?
2: Iya, iya.
0: Ega Selviani. Bentar deh, kita cari dulu dari Ega. Oke. Nanti kita naikin Pak Mi. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya pertama buat yang penyiar, yang aduhai lah ya.
0: Yang aduhai banyak loh.
2: Walaupun kadang di Facebook lo bercanda kan.
0: Ya enggak apa-apa dong.
2: Iya, iya. Sekarang.
0: Gimana? Iya, suaranya keputus-putus deh, hilang-hilang timbul ya. Oke, buat siapa lagi Pak Mi?
2: Buat Nusa Mami.
0: Buat
2: Aldo. Bang Rendi, Bang Tony, Ella, Erna. Bang Windu, Pak Er. Buat bapaknya Yuanti, Najli. Salah ya.
0: Iya. Oke, itu aja Pak Mi.
2: Ada lagunya?
0: Ada dong, masa gak ada lagunya? Ada.
2: Nanti di sini ya.
0: Nanti kita puterin lagunya, oke?
2: Okay? Ya, makasih ya.
0: Yuk, makasih kembali Pak Mi. Dari warga Parilitan ada Pak Mi di sana. Dan kita coba naikin dulu ya satu persatu untuk koleksi lagunya ya. Kali ini ada persembahan Imam S. Arifin, tiada duanya. Spesial untuk yang merequest lagu. Semoga senang dan terhibur.

umur daripada harus tersiksa dan merana. Ya semoga siang ini gak penuh merana-merana aja ya untuk pendengar setia kami yang masih bersama kami di RRI Pro 1 aja singkel di Pro Dangdut adalah kita. Dan kita masih buka layanan telepon ya untuk kembali yang masih ingin berpartisipasi. Kami masih buka layanan telepon seperti biasa di nomor yang sama.

0: Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Astacita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa.

0: Ini adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan, baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang tersebut

0: transformasi digital dapat dirasakan secara merata. Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam betul. Berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Gerni.
1: Ya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000 kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000 kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000 kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
2: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
1: Karena
2: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat
2: sekali.
1: Ya,
2: bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti pemerintah.
1: Arti ya.
2: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
2: tinggi,
1: spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk beranda Asta Cita Nasional, kita jeda dulu sejenak saat ya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi. Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita Nasional bersama Prosatu RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini, Bu ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kalau kita ngomongin soal smart city ya, mungkin kebayang gitu, kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu, Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri nih, gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan smart city ini?
1: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun smart city. Sebenarnya pemerintah bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju smart city ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cyber, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
2: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
1: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan, seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
2: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa, Bu, kira-kira?
1: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
2: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
1: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
2: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
1: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
2: Iya. Yeah.
1: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
2: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
1: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
2: mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
2: Oke.
1: Betul.
2: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
3: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.

0: program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap ke luar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir dolam nadi naga dormi di nembah tahun tahta.
2: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
3: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
2: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
3: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
2: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
3: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: Singkil sore ini.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

92,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dimanapun Anda berada, ya, untuk suasana sore yang cerah ini Anda ditemani oleh saya Rizky Nugraha pukul 16. Ya, saat ini kita ada di program Pesona Singkil untuk request lagu-lagu daerah yang ingin Anda nikmati. Ya, langsung aja Anda bisa bergabung di 0823 7295 5892.

Pergi pagi pulang pagi, lungo isuk mulih isuk. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh Dedi Kempot, pendengar ya. Lagu Jawa gitu. Saat ini mengantarkan pada pukul 16:21 waktu Indonesia bagian Barat, dan saya Rizky Nugraha masih bersama Anda pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini, edisi kerja hari Kamis 24 September 2026. Ya, untuk yang mau bergabung silakan, Anda bisa pergunakan di 0823 7295 5892 untuk request lagu daerah.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan

0: Tangan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampir dolam nate naga dormi dinem
2: tahun-tahun. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
2: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
1: Ini loh Pak Kades, Bu ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
2: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
1: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
2: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Nezar Patria. Sejumlah tokoh pejabat dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu tokoh pers nasional. Pantauan RRI di rumah duka di Jalan Matai, Lorong Al-Hikmah, Ketapang Aceh Besar, terlihat sejumlah pelayat datang silih berganti. Putra almarhum Wamenkomdigi Nezar Patria juga tampak berada di rumah duka. Mantan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhdin mengenang Samsul Kahar sebagai sosok yang tidak hanya berperan sebagai pimpinan, tetapi juga seorang pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya.
1: Mas dari sebagai angkatan, beliau itu adalah seorang bapak yang membimbing siapapun yang bertemu dengan beliau. Apa yang beliau miliki terutama pengalaman, ilmu, pertama-tama beliau akan menyampaikan itu kesan pertama yang saya tangkap.
0: Sosok almarhum Samsul Kahar juga cukup membekas bagi kalangan jurnalis di Aceh. Jurnalis senior Muhtarudin menyebut sosok almarhum punya dedikasi yang tinggi dan memiliki kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
2: Saya pikir dengan kondisi era digital ini, Serambi Indonesia masih berpahan dengan adanya cetak, edisi cetak. Saya pikir itu yang tidak gampang dilakukan oleh semua wartawan. Tapi beliau selaku pimpin umum mampu memanage dan dia berkiprah juga di nasional, termasuk salah satunya Kompas Group itu. Saya pikir nggak semua orang bisa mendapatkan peluang memanage media itu secara nasional dari Aceh, karena sangat sulit mendapatkan orang-orang yang dedikasi dan kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
0: Samsul Kahar diketahui merupakan tokoh pers yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik. Perjalanan karirnya dimulai dari wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Bersama Muhammad Nur Halidin, ia kemudian merintis Harian Serambi Indonesia yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, almarhum pernah dipercaya sebagai pimpinan redaksi hingga pimpinan umum. Samsul Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode. Ia juga tetap menjaga aktivitas jurnalistik di tengah situasi konflik Aceh dan masa pemulihan pasca tsunami 2004 silam. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Mendengar Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
5: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah mengejarnya.
4: Menurutnya hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
6: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
4: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabu. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan Alsintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan Alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
8: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
7: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa Alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan suasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB lakukan rapat TPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: 3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan percepatan penurunan stunting atau TPPS bersama lintas sektor dan unsur terkait bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi sebab data stunting harus betul-betul akurat adanya pemeruan data secara up to date.
10: Saya berkesempatan diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Bupati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
9: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
11: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada tiga unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, Yang ketiga usul dari kader kami.
9: Ia juga menambahkan dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayo Takengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
13: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut.

0: kembali.
1: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, harga emas di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya. Berikut laporan Nabila Putri Salwa.
3: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas Raelin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
4: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
3: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Pelabuhan dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar Fitness Center Wembat Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pengelolaan Wembat Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Wembat Gym Kota Sabang Nurmansyah Putra mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
2: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang khususnya anak muda.
1: Menurut Nurmansyah, Wembat Gym terbuka bagi masyarakat Sabang khususnya di kalangan anak muda baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
2: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayung juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Sembat, di gym kita.
1: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Wembat Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling.

0: Pemko 10 Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota 10 Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota 10 Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota 10 Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota 10 Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota 10 Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan, hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota 10 Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota 10 Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Benda Aceh sore ini. Hai semuanya, gimana sorenya di hari ini? Apakah membaik, kurang baik, atau sangat baik? Untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan pulang ya, maksud kami tetap hati-hati di jalan, fokus nyetirnya. Juga untuk yang sudah sampai di rumah, selamat menikmati waktu istirahat sejenak ya. Dan untuk Anda yang lagi disibukkan aktivitas, jangan lupa untuk beristirahat juga. Seruput satu gelas teh dan juga minuman favorit Anda lainnya, serta ditemani

dengan cemilan sore. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh, pendengar akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, serta pilihan musik terbaik. Oke, kita dengarkan darinya Kahidna dengan judul Terima Kasih Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Bahan terus lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time. Tapi enggak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Enggak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yeah.

0: fungsi otak menurun, kan jadi susah dapat jodoh.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih di rumah nih ya, mungkin tidak sempat untuk sore ini jalan-jalan keliling kota Banda Aceh ya. Ya, ditambah dengan cuacanya yang sangat orange di sore ini. Ini untuk yang suka dengan senja, dengan sunset, udah pasti cantik sekali ya. Oke, yang sedang menunggu sunsetnya ya, mudah-mudahan sesuai yang Anda harapkan. Dan tentunya jangan lupa untuk mengabadikan momen terindah saat Anda menikmati sunset tersebut. Oke, pendengar, sedikit saya gambarkan untuk keadaan dan juga situasi di sore ini, apalagi yang ada di depan Studio Pro 1 ya. Benar banget, lapangan Blang Padang. Seperti biasa disibukkan dengan aktivitas jogging dan juga jalan santai ya. Kaum emak-emak, kaum bapak-bapak, anak muda, Gen Z, milenial, dan juga anak-anak ya. Ada yang lagi foto selfie, ada yang lagi buat video juga. Kemudian ada yang main basket, badminton, ada yang main volley juga. Ada yang sedang menikmati jajanan ini ya. Apalagi kata di Banda, di Blang Padang sedang ada event juga ya. Tetap jaga keamanan dan ketertiban Anda. Oke, kami akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore ini, dari Nia Mulan Jamila dengan judul Bukannya Aku Takut.

0: Vicky. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh sore ini menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita update lagi informasi untuk Anda pendengar, di mana pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap penguatan pelayanan dan konektivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Pendengar, dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah saat menerima audiensi Angkasa Pura kemarin. Dan pembahasannya antara lain pengembangan rute domestik dan internasional, penerbangan jamaah umrah, serta peningkatan pelayanan dan keamanan bandara. Nah, pendengar, Angkasa Pura juga tengah menyiapkan rute development team untuk mendorong pengembangan rute sekaligus memperkuat promosi potensi pariwisata Aceh. Untuk informasi selengkapnya, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
2: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
1: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
2: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
1: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
2: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil sore ini.

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Baik, mendengar kepada benda-benda yang masih bersama RRI Singkil 92,2 FM. Kami siarkan dari Jalan Radio Nomor 1 Ketapang Indah, Singkil Utara. Pendengar setia untuk malam ini pukul 19.59 menit Indonesia Barat. Saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan akan datang. Akhir kata saya Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
3: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
2: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan, Pak, dikasih bantuan?
3: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
2: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
3: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat menikmati Mangu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja Singkil, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksin Bintang yang mengudara untuk Anda di hari ini. Tentunya di hari Kamis 24 September 2026, yang menemani suasana malam Anda hingga nanti pukul 23:55 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malamnya, yang lagi santai, yang lagi beraktivitas ya, saya ucapkan semoga berjalan dengan lancar tentunya di malam hari ini. Tetaplah bersama kami tentunya dengan program-program dan informasi-informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita stay di Pro 1 Singkil, kenal informasi dan inspirasi.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

Mari berkarya di para berada-berada yang tetap stay di Pro 1 aja, single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Singkil terkait Kemenag usulkan kuota khusus fakultas kedokteran untuk siswa madrasah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Singkil Azhar mengusulkan alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran bagi siswa madrasah Universitas Islam Negeri Aranyeri Banda Aceh. Usulan tersebut mendorong agar para lulusan madrasah ini mendapatkan alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran Universitas Islam Negeri Aranyeri Banda Aceh karena dinilai alumni atau lulusan madrasah aliyah dinilai memiliki latar belakang agama dan akademis yang linear untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut. Secara khusus, Azhar memohon agar siswa madrasah Aceh Singkil secara rutin diberikan ruang untuk lolos melanjutkan pendidikan ke program studi kedokteran baik via jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes. Menurutnya dengan memberikan akses yang lulus, maksud kami yang luas ke fakultas kedokteran, merupakan sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga medis yang tidak hanya unggul secara keilmuan, akan tetapi memiliki fondasi karakter keislamian. Dan doa yang mulai berbeda. Lebih lanjut, Azhar, yaitu Kepala Kemenag Aceh Singkil, mengatakan menyikapi permintaan Kemenag tentang alokasi prioritas untuk menembus fakultas kedokteran bagi siswa madrasah di Universitas Islam Negeri Aranyeri Pak Banda Aceh, tentunya pihak universitas menyambut positif aspirasi dan usulan tersebut dengan harapan melalui dukungan ini ke depan dapat mendongkrak dan memotivasi para siswa madrasah di Aceh Singkil untuk mengejar cita-cita menjadi dokter.

0: Baik, selamat pagi kepada Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Rahmatnya Allah, sambil beriktikaf mari kita ikuti kuliah subuh. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Haji Mursalin Basyah LCMA. Pada Ustaz, silakan sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan hikmah Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika, fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Manusia memujimu dikarenakan apa yang mereka sangkakan terhadapmu. Maka fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Kita ulangi, manusia memujimu karena apa yang mereka sangka padamu, karena apa yang mereka sangka tentangmu. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Hikmah ini mengajak kita untuk tidak terbawa berlebihan dengan pujian orang kepada kita, karena saat orang memuji kita itu karena mereka melihat bagian luar dari kita, sedangkan bagian dalam atau hakikat diri kita itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika orang memuji kita karena bagian luar yang mereka lihat dari kita, kita harus memposisikan diri mencela diri karena kita lebih tahu hakikat diri kita, sehingga seimbang antara pujian dengan celaan. Orang memuji kita tapi kita mencela diri sendiri terhadap hakikat yang ada pada kita. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, dan ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, bahwa di antara sunnatullah terhadap manusia, manusia itu Allah kehendaki pasti punya kesalahan. Manusia itu pasti punya kekurangan. Manusia itu pasti punya keburukan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un, pasti pernah berbuat salah. Khata'un di sini bentuknya mubalaghah, artinya berbuat salahnya malah bukan hanya sekali, khata'un banyak, sering. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya aib, bahwa kita punya keburukan-keburukan. Itu yang pertama. Tidak ada yang tidak memiliki kesalahan, kecuali hanya beberapa orang tertentu yang Allah lindungi mereka dari kesalahan, atau diistilahkan dengan maksum. Allah berikan kepada mereka ismah, penjagaan dan perlindungan khusus dari kesalahan. Siapa mereka? Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul. Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul, karena kalangan Nabi dan Rasul mereka mendapatkan tugas besar membawa risalah ketuhanan. Jadi mereka tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada aib, tidak boleh ada keburukan. Karena itu akan berefek kepada risalah ketuhanan yang mereka bawa dari Allah. Maka Allah berikan mereka ismah, penjagaan khusus, perlindungan khusus, sehingga mereka maksum, orang yang dijaga oleh Allah daripada segala kekurangan, aib dan berbuat salah. Adapun selain Nabi dan Rasul, sebaik apapun dia, sebagus apapun dia, tidak terlepas daripada kesalahan, aib dan kekurangan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri itu. Nah, yang kedua, di antara sunnatullah juga untuk manusia, Allah menutup keburukan, aib dan kekurangan manusia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis, innallaha hayyun sittirun, sesungguhnya Allah hayyun, maha pemalu, sittir, maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi kekurangan, aib dan keburukan manusia. Maka dengan sunnatullah ini, Allah menutupi keburukan, dosa, maksiat dan aib kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal. Kalau tidak ada sunnatullah, Allah menutupi aib, kita tidak bisa hidup seperti ini, tidak ada yang sanggup lihat kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tidak ada kehidupan sosial, tidak akan terbentuk hubungan antar manusia dengan baik, tidak akan ada kalau Allah tidak tutup. Misalnya setiap orang buat dosa langsung nampak, setiap orang buat buruk langsung nampak. Tidak bisa manusia kemudian hidup seperti yang kita rasakan subuh ini misalnya, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Maka agar kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup saling menghargai, saling memuliakan, maka Allah tutup dosanya, Allah tutup aibnya, Allah tutup keburukan-keburukannya. Makanya yang nampak orang lihat yang baik, yang buruk Allah tutup, tidak nampak, agar untuk kebaikan kita. Itu sunnatullah. Dan itu bukan hanya Allah lakukan dengan sifatnya as-satir atau sitir tadi, bahkan Allah juga menyuruh kita menutup aib diri sendiri, agar kita bisa tertata hidup kita dengan baik, antara kita dengan sesama manusia. Allah juga suruh tutup sama kita. Makanya dalam syariat itu, bahkan dalam dosa-dosa besar, setelah kita berbuat dosa, tutup taubat kepada Allah. jangan buka, jangan ngomong sana sini. Taubat kepada Allah. Cukup Allah yang tahu dan dia sudah menutupinya, maka taubat kepada Allah. Pernah kita ceritakan dan barangkali sudah sering kita dengar kisah Ma'is. Kisah Ma'is, seorang penzina, akan tidak tanggung-tanggung dia sudah menikah, berzina, zina muhsan, yang mana hukumannya harus dirajam karena dia sudah menikah. Datang dia ke Rasulullah, dia ngomong, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Ditolak oleh Rasulullah. Tolak, kamu ini ngomong apa, jangan dah jelas, saya sedang ada kerjaan, sana pergi, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ditolak. Besoknya datang lagi dia, ngomong lagi, wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah untuk saya. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Disuruh pulang, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kemudian datang lagi sampai 3 atau 4 kali, karena sudah berulang-ulang, baru kemudian Rasulullah memutuskan untuk menegakkan hukum Allah untuk si Ma'is ini dengan dirajam. Tapi di awal Rasulullah tolak. Maka dalam hukum Islam, sunat malah, kalau orang sudah terpleset berbuat satu dosa, tutup, tapi kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi itu sunnatullah yang Allah terapkan pada dirinya, menutup dosa, aib, kekurangan manusia. Dan itu juga Allah perintahkan kepada manusia itu sendiri agar menutup aib sesama mereka. Makanya kalau ada orang yang aibnya itu terpampang, terbuka, berarti itu sudah pada level yang tidak bisa ditutup lagi. Karena mengikuti kepada sunnatullah tadi, tidak mungkin orang yang kalau melakukan satu dosa sekali cuma tok langsung terbongkar, itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena Allah pasti tutup, Allah berikan kesempatan. Tapi kalau sudah terbongkar, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut, keburukan tersebut, itu sudah dia lakukan berulang-ulang dan sudah sangat parah. Kemungkinan kedua, dia sendiri yang membongkarnya. Maka dalam hadis disebutkan, kullun nas mu'afa illa al-mujahirin. Semua manusia ini berpotensi diampunkan dosanya oleh Allah, ditutup aibnya, diampunkan dosanya, dihapus. Illal mujahirin, kecuali orang yang dosanya itu diumbar, dosanya sendiri udah ditutup sama Allah, udah diampunkan. Mungkin dalam catatannya pun, catatan malaikat sudah disuruh hapus. Mungkar disebabkan barangkali ada 1-2 kebaikan yang dia lakukan, kemudian kebaikan itu menutup dosa yang pernah dia lakukan, sudah selesai sebenarnya. Illal mujahirin, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong ke orang. Maka orang seperti itu tidak bisa ditutup, dia sendiri yang pengen dibuka. Orang seperti itu akan sulit diampunkan dosanya. Nah, jadi ini dua sunnatullah yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, kita pasti punya keburukan, kita pasti punya kejelekan, tidak mungkin tidak ada. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah paling tahu mana yang betul-betul suci, bagian mana yang suci dan mana yang kotor, yang buruk pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahwa Allah tutup. Sehingga kalau ada yang puji kita, yang barangkali dia melihat ada kebaikan atau keindahan dalam diri kita, itu dia puji pada dasarnya bukan karena keindahan itu, karena yang buruknya sudah ditutup. Kalau yang buruk dibuka, mana ada dia mau, mana ada dia mau puji, apalagi manusia. Sifat manusia itu, kita manusia, semua kita manusia, kita begitu juga ya. Kalau kita mendapati seseorang kebaikannya 100% ada kebaikan, 99% kita temukan kebaikan. Tiba-tiba sekali kita jumpa dia buat tidak baik. Itu sekali itu, kalau kita manusia, itu menghancurkan 99 yang sebelumnya dia buat baik. Itu sifat kita manusia. Alim sekali seseorang, soleh sekali, selama ini kita kenal dia luar biasa mulianya, sekali dapat na'udzubillah di belakang masjid dia buat tidak baik. Itu efeknya, semua kebaikan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun lenyap di mata kita. Yang sama mendung dayo, dayo lagi anji kalau gop, gop lagi anji kalau dayo. Ya, tiga ada bubut bro, tiga ibu bubut bro, bro aju mata dayo. Puji dah, rupanya belaga aji selamanya gak dah. Yang gara-gara tiga ibu bro. Maka kalau Allah tidak menutup, hancur kita manusia. Tidak ada yang baik satu pun. Apalagi kita banyak keburukan. Tiga mana dah bubut bro, lain yang gak bro mendung. Pulang le bro. Maka kalau Allah tidak memiliki sifat sitir menutupi, maka tidak ada yang tersisa daripada kita manusia. Maka ketika kemudian kita dipuji, yamdahunaka bima yadhunnuna fika, sebenarnya yang mereka puji itu karena mereka menyangka baik yang mereka lihat, padahal di sana ada hakikat yang kita tahu dan dari kita itu ditutup oleh Allah. Jadi kenapa kita bisa dipuji? Karena ada yang Allah tutup. Berarti kita dipuji karena tutupan Allah tadi. Oleh karena itu, ketika kita dipuji, kita jangan lupa bagian yang ditutup sama Allah tadi. Mereka yang memuji kita, dia tidak tahu yang ditutup sama Allah. Tapi apakah kita tidak tahu yang ditutup sama Allah itu? Maka saat mereka memuji, silakan mereka puji terhadap apa yang mereka lihat. Tapi kita harus menyeimbangkan diri dengan mencela diri, menyeimbangkan pujian tadi dengan hakikat tentang diri kita yang kita tahu itu ada pada diri kita dan Allah telah menutupinya. Jadi baik-baik puji, bahkan ada orang yang ketika dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukannya, senang sih, tertipu pun senang nyobagian puji. Ini tidak boleh. Nah, dijelaskan di sini, namun yang sebaiknya kita menanggapi pujian bagaimana disebutkan oleh di sini, idza madahakan nasu bi syai'in laisa huwa mawjudan fika fa'lam anna dhalika hawatifun minal haq yahtifuna bika wa yahushunaka ila ziyadah. Apabila orang memujimu terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada padamu. Jadi kadang-kadang ada orang saking dia melihat kita baik dari luar, sampai dia puji kita itu berlebihan sekali. Nah, sehingga sebenarnya yang dia puji itu sudah tidak ada pada kita. Maka kalau ini terjadi bagaimana? Fa'lam, ketahuilah, anna dhalika, bahwa sesungguhnya pujian yang berlebihan itu, yang sebenarnya kita tidak melakukannya, hawatif minal haq, itu isyarat, itu pertanda dari Allah. Yahtifunaka bika wa yahushunaka ila ziyadah, yang menginginkanmu untuk melakukan apa yang engkau dipuji tadi. Wa yaquluna lakal khair amamaka,
1: فلا تقنع بذلك ولا تركن الى ما هنالك. Dan mereka manusia ketika berkata kebaikan, artinya memuji dan menyebut-nyebut kebaikan di hadapanmu, kebaikanmu, fala taqna bidzalika, maka jangan engkau kemudian langsung merasa puas dengan itu. Wala tarkanu ila ma hunalika, dan jangan engkau langsung tunduk dengan pujian itu. Bal irji' ila nafsika billaumi, akan tetapi kembalilah ke dalam hakikat dirimu. Billaumi, dengan mencela keburukan yang ada pada dirimu. Wala yaghurannaka sana'ul qaum, dan janganlah engkau tertipu dengan pujian manusia itu. Fa innahum la ya'lamuna minka illa sawana adh-dhahir, karena sesungguhnya manusia itu tidak benar-benar tahu tentangmu kecuali yang tampilan yang zahir saja. Wa anta ta'lamu min nafsika lubbal batin, sedangkan engkaulah yang benar-benar tahu tentang dirimu, al-lubbal batin, akan hakikat daripada yang ada dalam dirimu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, man fariha bimadhin nas faqad makkana syaitana ayadukhula batnah, barang siapa yang bangga, senang dengan pujian manusia kepadanya, maka dia telah memberikan tempat bagi syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Wa kana ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka itu para salafus saleh berucap, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun, wahai Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan jangan hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami daripada apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka kalau dipuji langsung membaca doa ini. Menyatanya ipujo tak berperikupi. Makanya tengah ipujo no. Bukan takut, malah senang. Wa innama qulna madaihun nas hawatiful haq idh laisa fil wujud illa al-haq rabbuna ma khuliqat hadha batila subhanak. Kami katakan, kata Ibnu Ajibah di sini, kami katakan tadi bahwa pujian-pujian manusia itu isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah, karena tidak adalah apapun di alam ini yang terjadi kecuali itu atas keinginan Allah. Ma khuliqat hadza batila subhana, tidak ada yang batil di alam ini. Maka fa ahlul fahmi anillah yastami'una ilal khitab, maka orang-orang yang paham, al-arif billah, ketika mendengar pujian itu, memahami itu datang dari Allah. Fa idza sami'uhu madahahum bi syai'in nadharu, maka apabila mereka mendengar pujian orang kepada mereka, mereka akan memperhatikan pujian itu. Nah, ini cara bagaimana kita menyikapi pujian, ya, mengikuti kepada orang-orang yang ahli ma'rifah. Jadi mereka mengatakan, fa idza kana fihim alimu annahu tambihun lahum ala maqami syukri, kalau ternyata pujian itu benar-benar ada pada mereka. Jadi ketika orang memuji mereka, yang dipuji itu benar-benar ada, benar-benar dilakukan, maka itu mereka jadikan sebagai tambih, pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itu satu, kalau yang dipuji itu benar kita lakukan. Nah, misalnya, alhamdulillah saya suka sekali Anda tiap hari baca Al-Quran. Nah, dipuji tiap hari, saya lihat Anda tiap hari baca, saya suka sekali, bagus sekali, luar biasa. Kalau memang betul-betul tiap hari kita baca Al-Quran, maka kita puji Allah, alhamdulillah, respon kita. Artinya dia memuji kita terhadap kita baca Al-Quran tiap hari, karena itu Allah yang arahkan. Maka kita memuji Allah kalau yang dia puji betul-betul ada pada kita. Tapi wa illam yajidu fihim alimu annahu tanbihun lahum ala tahsili dzalikal maqam, akan tetapi apabila yang mereka puji itu sebenarnya tidak kita lakukan, alimu annahu tanbih, maka orang-orang ahli ma'rifah memahami pujian itu sebagai peringatan dari Allah untuk melakukan apa yang dipuji yang mereka sebelumnya belum melakukannya. Jadi misalnya ada orang lihat kita sekali dua kali lah baca Al-Quran, enggak tiap hari kita baca Al-Quran, cuman dia kebetulan sekali dua kali lihat kita baca Al-Quran, nyampi dengan nama salah baca Al-Quran, nama salah cakap baca Al-Quran, cuman kebetulan ada orang lihat, karena dia lihat langsung dia puji, luar biasa, setiap saya ke masjid raya saya lihat Anda selalu baca Quran di pojok, padahal cik dua ke katakan dalam minggunya, tapi karena dia puji tiap hari, pujian itu bagi ahli ma'rifah menjadi peringatan. Sebenarnya itu datangnya dari Allah pujian itu, artinya mengharap kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita dipuji, ada pada kita yang dipuji itu memang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia puji kita terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan, berarti pujian itu menjadi peringatan agar kita melakukan hal yang dipuji tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Walihada lama sami'a Abu Hanifah qauman yamdahunahu biqiyamil lail kullihi wa kana la yaqumu illa nisfahu ja'ala yaqumul lail kullahu. Diriwayatkan bahawa semuanya Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika suatu saat mendengar orang-orang memujinya bahwa dia itu ahli qiyamul lail sepanjang malam, artinya tidak tidur malam, qiyamul lail sepanjang malam. Wa kana la yaqumu, kata Imam Hanifah, Imam Hanafi, padahal beliau tidak sepanjang malam. Wa kana la yaqumu illa nisfahu, padahal Imam Hanafi biasanya qiyamul lail setengah malam. Nah, enggak sepanjang malam juga, enggak tiap malam sepanjang malam dah. Nah, memang dia Imam Hanafi qiyamul lail tiap malam, tapi enggak sepenuh malam. Nah, setengah malam misalnya dia tidur siap insya, nanti jam-jam 2, jam 3 dia bangun tahajud. Tapi mulai tersebar berita bahwa Imam Hanafi solat malam itu sepanjang malam, setiap malam. Tapi hakikatnya beliau tidak seperti itu. Beliau solat malam juga, cuma tidak sepanjang malam, setengah malam, nisfahu. Tetapi ketika Imam Hanafi mendengar orang mulai memujinya solat malam setiap malam sepanjang malam, tidak tidur malam, faja'ala yaqumul lail kullahu, maka yang sebelumnya Imam Hanafi cuma solat malam setengah malam tiap malam, mulai mendengar pujian itu dia solat malam sepenuh malam setiap malam. Nah, ini baru yang betul dalam menerima pujian. Maka semenjak itu Imam Hanafi sampai akhir hayatnya, malam itu dia termasuk orang yang tidak pernah tidur. Karena ada sebagian ulama memang mereka qiyamul lail itu sepanjang malam. Makna qiyamul lail sepanjang malam ini tidak mesti sholat, pokoknya tidak tidur malam, matanya sampai bengkak kadang-kadang. Tapi mereka baca kitab, menulis kitab, sholat, baca Al-Quran, istighfar sepanjang malam. Itu makna qiyamul lail. Jadi sebelumnya Imam Hanafi cuman setengah malam, tidak sampai sepenuh malam, tapi dengan orang-orang memuji, maka Imam Hanafi mulai sepenuh malam, sepanjang malam dia tidak tidur melakukan qiyamul lail, dan itu berlangsung sampai 40 tahun sampai akhir hayatnya. Gara-gara dipuji tadi. Jadi orang-orang salafus saleh itu menjadikan pujian sebagai obat. Kadang-kadangnya dipuji makin sakit. Mereka itu jadi motivasi. Motivasi apa? Bukan motivasi itu berbangga diri. Motivasi untuk kemudian berbuat lebih baik daripada yang dipuji tadi, sesuai dengan doa tadi. Jadi kalau sekali dua kali kita mulai datang ke masjid, solat jamaah lima waktu, padahal baru mulai, baru terkejut, baru mulai, sudah ada yang puji, memang drone ahli masjid. Maka itu jangan kasih, oh kasih kamu rempuk label ahli masjid, kabereh berarti kajit aduk lah remoh. Nah, justru ketika kita baru seminggu ke masjid, tapi orang mulai puji, maka cara merespon pujian itu, hendaklah kita jadikan kemudian pujian itu sebagai itu bentuk isyarat dari Allah. Berarti harus ke masjid setiap hari dan menjadi ahli masjid, khususnya sholat lima waktu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti itulah ahli ma'rifah mengajarkan kita cara merespon pujian. Kalau itu betul ada, kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu tidak ada, maka kita berusaha pujian yang disampaikan kepada kita menjadi motivasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini, pendengar, edisi Jumat ya, di 25 September 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas Anda di awal pagi ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukta Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan warta mengutalam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sari berita, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani. Informasi lainnya, Pemko Sebelu Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan Al-Sintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan Al-Sintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
2: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
1: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa Al-Sintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan suasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Pemko Sebelum Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota Sepuluh Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau Tora yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota Sebelu Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota Sebelu Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Sebelu Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai Tora. Di hadapan para pejabat, Wali Kota Sebelu Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Sebelu Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, Alfi Rahman dan Dilania Gara dinomorkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai Win dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayuta Kengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 Win dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
5: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut pada masyarakat agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang hal ini sesuai dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
6: Luar biasa.
4: Sementara itu, Dila Niagara pada sesi terakhir ini mendapat pertanyaan dari Ketua TPPKK Aceh Tengah, Risnawati Hailioga, tentang penerapan syariat Islam yang juga berlaku di daerah tersebut. Selain itu juga diminta menyebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perjalanan atau berwisata.
7: Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali.
4: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar Win dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: hari Sabat, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Kempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
3: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup, yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah untuk mengejarnya.
2: Menurutnya hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
4: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin.
2: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Fitness Center Zwembad Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Pengelolaan Zwembad Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Zwembad Gym Kota Sabang, Nurman Syah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
6: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
5: Menurut Nurmansyah, Zwembad Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
6: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayung juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Sembat, di gym kita.
5: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Zwembad Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya, mendengar. Semoga segala aktivitas Anda berjalan baik dan lancar. Jangan lupa segala surat-surat kendaraan dan juga atribut lainnya tidak ada yang tertinggal. Dan pastikan untuk jangan lupa sarapan pagi ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat